0: Orang-orang yang mendustakan Syu'aib seolah-olah mereka belum pernah berdiam di kota itu. Orang-orang yang mendustakan Syu'aib mereka itulah orang-orang yang merugi.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM. Suara dakwah Islam.
2: Kaum muslimin yang berbahagia, hadirilah kajian Islam rutin Radio Salam FM. Tema, meraih berkah di 10 hari pertama Dzulhijjah. Bersama Ustaz Maulana Ammar SPD Hafidhullah Ta'ala. Bertempat di Masjid Baitul Salam, Kadudampit, Sukabumi. Hari Ahad, 17 Mei 2026, bertepatan di tanggal 29 Zulqa'dah 1447 Hijriah, pukul 9 hingga 11 WIB. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum, dengan fasilitas ilmu bermanfaat, komunitas islami, e-sertifikat, makan siang gratis. Untuk mendapatkan e-sertifikat kajian, silakan daftar dengan cara ketik kajian, spasi nama, spasi alamat, kirim ke 0811 11 11 940. Jangan lupa agar hadir tepat waktu. Acara ini diselenggarakan oleh Radio Salam FM dan Relawan Dakwah Fokus Salim.
3: Mendengar di manapun Anda berada, terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami sajikan. Dan itulah tadi baru saja kita simak rangkaian acara yang kami pilihkan untuk Anda. Dari mulai tafsir, dilanjutkan dengan rubrik Tahsin Qiraah, kemudian tilawah terjemah. Bagi yang baru bergabung dengan kami, selamat bergabung. Dan tentu saja kebersamaan kita tak sampai di sini saja. Saya masih akan temani Anda sampai beberapa jam ke depan. Dan di satu jam ke depan, saya sudah siapkan beragam rubrik pilihan yang semoga dapat menambah ilmu dan penyejuk hati kita. Di antaranya yang pertama ada rubrik Keluarga Islami bersama Ustadz Abu Salman Yusuf. Kemudian pendengar, acara berikutnya ada pembacaan fatwa-fatwa MUI. Kemudian dilanjutkan dengan ceramah tentang targhib wa tarhib yang akan disampaikan oleh Ustadz Fakhri Fakhruddin. Dan diakhiri dengan acara yang tak kalah penting, yaitu Adab Islami dan Panduan Zikir bersama Ustadz Ali Maulida. Bagi Anda yang sedang beraktivitas, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitasnya. Semoga rubrik-rubrik tersebut bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda untuk menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
4: Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, wa ala alihi wa sahabatihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Amma ba'd, pendengar yang dirahmati Allah, menjadi seorang ayah adalah sebuah predikat yang akan selalu melekat pada seorang suami ketika ia memiliki anak. Profesi atau gelar mulia yang seringkali kurang disadari seorang pria, bahkan ia hadapi dengan biasa-biasa saja, tak ubahnya saat ia telah mengemban amanah sebagai suami. Sedemikian mudahnya menjadi sosok ayah hingga banyak suami menganggapnya sepele. Bukankah semestinya seorang lelaki harus lebih banyak memahami ada apa di balik sebutan ayah? Seorang laki-laki yang telah berstatus ayah harus memahami betapa pentingnya figur ayah bagi anak-anaknya. Seorang penyair berkata, وَيَنْشَأُ نَاشِئُ الْفِتْيَانِ مِنَّا عَلَى مَا كَانَ عَوَّدَهُ أَبُوهُ. Dan anak-anak kita tumbuh sesuai dengan apa yang ayahnya biasakan kepada dirinya. Seorang anak sangat membutuhkan kehadiran sosok ayah. Sebagaimana pula dia begitu ingin dekat dan dicintai oleh ibunya. Seorang ayah yang super sibuk dan menyerahkan segala tanggung jawab pendidikan anaknya kepada istrinya tanpa ada upaya untuk terlibat di dalam membimbing anaknya.

0: anaknya, ia bukanlah figur orang tua yang baik. Memang urusan domestik rumah tangga termasuk bagaimana mendampingi mereka belajar, mengembangkan kreativitas, membentuk kepribadian dan karakter, menyampaikan curahan hati pada umumnya ditangani oleh ibu. Begitu juga segala hal yang berkaitan dengan kebutuhan fisik, materi, emosional, sosial, bahkan pembiasaan-pembiasaan yang berhubungan dengan keimanan. Akhlak atau ibadah biasanya ditangani oleh ibu. Ibaratnya wanita sebagai manajer rumah tangga. Namun tak dapat dipungkiri peran dan tanggung jawab seorang ayah yang peduli dan memiliki powerful tetap dibutuhkan. Sesibuk apapun seorang ayah, ia harus berupaya meluangkan waktunya untuk peduli pada anaknya. Meski hanya berkirim pesan menanyakan sudah sholatkah ia, atau mengajaknya bercanda, bermain bersama, atau memberinya kejutan-kejutan kecil, seperti memberi hadiah buku dan lain-lainnya. Hal itu semua dimaksudkan untuk merekatkan cinta kasih serta menguatkan hubungan antara seorang ayah dan anak. Bagaimanapun kondisi dan situasinya, seorang anak tetap ingin selalu dekat, baik secara fisik, lebih-lebih psikis, dengan kedua orang tuanya. Ini fitrah dan naluri. Sebagaimana orang tua juga dianugerahi oleh Allah Jalla wa'ala rasa cinta kepada buah hatinya. Lebih-lebih anak perempuan, biasanya mereka akan dekat dengan orang tuanya. Terlebih lagi ketika mendekati masa remaja. Ketika ia tak menemukan figur ayah yang baik, bisa jadi ia melampiaskan kegundahannya, kegalauannya pada kawan prianya. Dan ini bisa membuka pintu fitnah. Disinilah pentingnya sosok ayah dalam mengurusi anak-anaknya agar tetap lurus di atas Islam dan mampu menyaring hal-hal yang negatif. Dengan tumbuhnya perasaan aman dan nyaman bersama kedua orang tuanya. Islam pun memandang peran ayah sedemikian penting hingga Rasulullah alaihissalatu wassalam seringkali bercanda, menghibur dan dekat dengan anak-anaknya. Pendengar yang dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala, sosok ayah penuh cinta dan dicintai anaknya, rasanya semua pria ingin menjadi ayah yang seperti itu. Ayah yang lembut, tidak kasar, namun tetap disegani anak-anaknya. Salah satu kunci pembuka untuk akrab dan dekat dengan anak-anak adalah sifat lembut. Orang tua yang membiasakan kelembutan dalam mendidik anak, maka anak insya Allah akan bertutur kata lembut, bersikap hati-hati, dan tidak berperangai keras lagi kasar. Sikap kelembutan akan menghiasi segala sesuatu menjadi lebih indah. Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, "Innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zanahu wa la yunza'u min syai'in illa syanahu." Sungguh tidaklah sifat lemah lembut ada pada sesuatu melainkan ia menghiasinya, dan tidaklah sifat lemah lembut tercabut dari suatu melainkan ia menjadikannya buruk. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mencontohkan kepada kita bagaimana bergaul dan berinteraksi dengan baik dengan anak kecil yang didasari rasa kasih sayang yang tulus. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu menegaskan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling penyayang kepada anak-anak dan keluarga. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma juga menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengunjungi kaum Ansar lalu memberi salam kepada anak-anak mereka serta membelai kepala mereka. Namun perlu dipahami bahwa kedekatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan anak-anak tetap tidak menghalangi beliau untuk menyampaikan nasihat dan bimbingan ketika anak-anak melakukan kesalahan. Umar bin Abi Salam bercerita, "Dulu aku adalah bocah ya yang berada dalam pengasuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika tanganku berseliweran di atas nampan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, 'Ya ghulam, sammillah wa qul bi yaminik wa qul mimma yalik.' Wahai ananda, bacalah bismillah, gunakan tangan kananmu dan makanlah makanan yang paling dekat denganmu." Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Sangat indah gambaran Islam tentang kasih sayang seorang ayah yang tulus kepada anaknya. Ayah penuh cinta dan dicintai anak. Kita saatnya mengintrospeksi diri dan merenung. Sudahkah kita menjadi figur ayah yang penuh cinta, lembut, bijak, dan soleh di mata hati anak-anak? Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memudahkan kita menuju hal tersebut. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Fatwa, fatwa-fatwa seputar keislaman.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wadah, amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami akan membacakan fatwa yang dikutip dari Majelis Ulama Indonesia tentang hukum menghina dan mengkafirkan sahabat Nabi Muhammad SAW. Nah pendengar, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI setelah menimbang, pertama, bahwa Al-Quran dan Hadis menempatkan para sahabat Nabi SAW pada kedudukan yang sangat mulia di sisi Allah dan Rasulnya. Kedua, bahwa para sahabat Nabi SAW merupakan generasi pertama yang menerima syariat Islam secara langsung dari Rasulullah SAW dan merupakan mata rantai sanad utama yang secara estafet sampai kepada kita. Oleh karena itu, jika mereka dikafirkan, maka menjadi batal seluruh syariat Islam. Ketiga, bahwa menurut ajaran Islam, jika seseorang menyatakan bahwa orang lain adalah kafir, sedangkan pernyataan tersebut tidak benar, maka pernyataannya itu akan berbalik kepadanya. Keempat, bahwa di tengah masyarakat timbul pertanyaan tentang status hukum orang Islam atau mengaku Islam yang mengkafirkan para sahabat Nabi SAW. Dan kelima, bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetapkan fatwa tentang hukum mencela atau menghina dan mengkafirkan sahabat Nabi Muhammad SAW. Dengan bertawakal kepada Allah, memutuskan, menetapkan fatwa tentang hukum menghina dan mengkafirkan sahabat Nabi SAW. Poin pertama, ketentuan umum. Dalam fatwa ini, pertama, yang dimaksud sahabat Nabi SAW adalah orang yang bertemu Nabi Muhammad SAW, beriman kepada beliau, dan meninggal dalam keadaan beriman. Kedua, yang dimaksud dengan menghina sahabat Nabi SAW adalah menyatakan, baik secara lisan maupun tulisan, atau dalam bentuk gambar atau lukisan, atau isyarat yang bersifat merendahkan martabat sahabat Nabi Muhammad SAW. Ketiga, yang dimaksud mengkafirkan sahabat Nabi Muhammad SAW adalah menyatakan kafir atau keluar dari Islam secara jelas terhadap sahabat Nabi Muhammad SAW, baik dengan lisan maupun tulisan. Poin kedua, ketentuan hukum. Pertama, menghina apalagi mengkafirkan sahabat Nabi Muhammad SAW adalah haram karena bertentangan dengan Al-Quran, hadis, dan ijma' para ulama. Kedua, setiap orang yang menghina sahabat Nabi Muhammad SAW adalah fasik dan sesat. Dan ketiga, setiap orang yang mengkafirkan sahabat Nabi Muhammad SAW adalah kafir keluar dari Islam. Poin ketiga, rekomendasi. Pertama, para ulama, mubaligh, dan tokoh agama hendaknya mengedukasi umat Islam agar senantiasa memuliakan para sahabat Nabi SAW dan tidak menghina apalagi mengkafirkannya. Kedua, masyarakat hendaknya mewaspadai ajaran yang menghina dan atau mengkafirkan sahabat Nabi SAW. Ketiga, pemerintah hendaknya proaktif mencegah, melarang, serta melakukan penindakan hukum terhadap orang atau kelompok yang menghina dan atau mengkafirkan sahabat Nabi SAW. Dan keempat, masyarakat tidak dibenarkan melakukan tindakan yang melawan hukum dalam menghadapi orang atau kelompok yang menghina dan atau mengkafirkan sahabat Nabi SAW. Fatwa ini ditetapkan di Jakarta 17 Mei tahun 2016 Masehi. mengetahui Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Ketua Profesor Dr. Haji Hasanuddin AFMA dan Sekretaris Dr. Haji Muhammad Asraruni Amsoleh MA. Demikian pendengar fatwa yang bisa dibacakan pada kesempatan ini, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM, suara dakwah Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira ila al-ba'tsi wan nusyur. Masyarakat muslimin rahmanillahi wa yakum, pendengar yang berbahagia. Kewajiban apa yang harus kita tanamkan dalam diri kita dalam hal masalah iffah? Adalah al-iffatu an su'alin nas. Menahan diri dari meminta-minta kepada manusia. Kita baru mendengar ya, baru-baru kali ini adanya fatwa haram tentang apa? Mengemis gitu ya. Ada baiknya emang gitu ya, sebab mengemis itu haram. Terkadang bisa menjadi haram. Ya. Rasulullah SAW membolehkan meminta-minta hanya pada kelompok atau yang memiliki kriteria tertentu saja. Orang yang memang sedang dililit hutang misalnya. Hutang yang memang dia sudah tidak mampu membayar hutangnya. Atau dalam keadaan fakir yang amat dahsyat. Sangat-sangat fakir atau miskin. Tapi kalau dalam keadaan normal, gitu ya, dia masih mampu untuk berusaha, untuk bekerja. Tidak boleh seorang muslim itu meminta-minta pada manusia. Bahkan sebaliknya, syariah sangat menganjurkan sekali bahwa kewajiban kita, keharusan kita itu adalah untuk memberi, bukan untuk meminta. Jadi kaum muslim itu seharusnya banyak memberi, gitu, bukan meminta. Dulu para sahabat, ya, itu dibaiat oleh Rasulullah SAW di atas ini. Ketika Rasulullah SAW ya, berjumpa dengan sebagian para sahabat, Rasulullah berkata, "Ala tubayyun, ya, tidak kalian berbaiat." Kata para sahabat, "Qad bayya'naka ya Rasulullah." Fa'alama nubayyuka. Sungguh kami telah berbaiat padamu ya Rasulullah. Di atas apa lagi, untuk apa lagi kami berbaiat? Kata Rasulullah, wala tas'alun nasa syai'an. Ya, jangan kalian meminta-minta sedikit pun pada manusia. Dan ini pun ada larangannya gitu ya, di dalam surat Al-Baqarah ayat 273. La yas'alun nasa ilhafa. Jangan meminta-minta pada manusia dengan memaksa gitu ya, mendesak. Enggak boleh kecuali dalam kondisi yang memang dibolehkan secara syar'i, seperti yang tadi telah disebutkan. Nah, paling tidak masyarakat muslimin rahmanallah wa yakum, pendengar yang berbahagia, ada beberapa faedah kalau seandainya kita bisa menanamkan karakteristik seperti ini, ya, menanamkan sifat iffah dari minta-minta pada manusia. Yang pertama, adamul itijai abdi illa ilallahi wahda. Tidak adanya merasa kebergantungan seorang hamba, ya, tidak adanya rasa kebergantungan seorang hamba kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Artinya, kalau seandainya orang memiliki rasa iffah terhadap meminta-minta pada manusia, itu akan menanamkan sifat tawakkul yang sangat kuat. Gitu ya. Qanaah dan lain sebagainya. Dia akan senantiasa bergantung hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Dan hal ini tidak menafikan adanya ikhtiar, usaha. Tapi tetap segala sesuatunya ya, orientasinya akan selalu ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu juga adanya kejujuran, bersandar kepada siapa? Pada Allah Azza wa Jalla. Ya. Dia yakin betul Allah Maha Kaya. Allah tidak akan pernah mengurangi kebutuhannya. Allah akan selalu mencukupi kebutuhannya. Allah tidak akan pernah mengurangi rizkinya. Allah akan selalu memberikan rizki sampai dia wafat. Dia akan ada i'timad, ya, bersandar pada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ikramun nafs. Jiwanya akan mulia, tidak hina, tidak rendah. Bisa melihat orang kalau sudah meminta pada orang, ada apa? Ada satu hal yang kurang dalam dirinya. Iya kan? Rendah di hadapan orang lain. Iya. Jadi, dia akan i'zaz, ya, akan tinggi, akan mulia dari apa? Dari hal tadi, hal yang hina dikarenakan dia meminta pada makhluk, ya, pada makhluk. Dan tentunya masyarakat muslimin, pendengar yang berbahagia, orang dalam hal ini yatafawut, ya, bertingkat-tingkat dalam aplikasinya, dalam realisasinya. Ada yang memang sama tingkatannya, ada juga yang berbeda. Ya, ada yang memang iffah di sini wajib. Artinya seseorang enggak boleh terjerumus dalam hal ini. Dia harus memiliki sifat iffah. Ya, seperti misalnya seorang yang kaya tetap saja dia meminta-minta misalnya. Orangnya sudah kaya, minta-minta. Dan fenomena di kita sekarang, katanya kaya-kaya itu di kampung-kampungnya gitu ya. Para pengemis itu kaya-kaya, rumahnya mewah-mewah gitu ya. Tapi jadi profesi di kita sekarang. Jadi itu nggak boleh. Orang yang sudah kaya, memiliki kecukupan, masih meminta harta, minta-minta gitu ya. Maka kata Rasulullah SAW, man sa'alan nasa amwalahum takatsuran fa innama yas'alu jamra. Barang siapa meminta kepada manusia harta mereka takatsuran, untuk justru untuk memperbanyak hartanya gitu ya, dia minta pada orang untuk menambah kekayaannya, fa innama yas'alu jamra, sungguh dia telah meminta jamra, bara api, bara api neraka gitu ya. Ada juga yang memang tidak wajib ya, tidak wajib, hanya di sini orang menahan diri untuk tidak meminta pada manusia, menjadi kemuliaan bagi dirinya, fadl, keutamaan gitu ya. Sebenarnya dia enggak butuh gitu, tapi dia menahan diri dari meminta hal tersebut, itu adalah satu kemuliaan, bentuk fadl bagi orang tersebut. Mudah-mudahan bahasan ini memberikan stimulan atau masukan yang berharga bagi kita semuanya. Maka tentunya kesucian yang telah kita raih, kita berharap untuk bisa menjaganya sampai berikutnya gitu ya. Oleh karena itu, kenapa saya berikan tema iffah pada hari ini, untuk paling tidak menjadi introspeksi pada diri kita masing-masing gitu ya, supaya kita tidak kembali terjerumus pada perbuatan maksiat ataupun perbuatan dosa. Wallahu a'lam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Pendengar rahimakumullah, fitnah pasti akan senantiasa menghadang. Fitnah secara internal dari diri kita dan sekaligus eksternal, belum lagi fitnah atau ujian dari masyarakat dan para penguasa yang menghadang, yang mensematkan, yang memfitnah orang-orang yang saleh dari kalangan kaum muslimin, yang memegang teguh kebenaran, terfitnah, diuji dengan ujian yang juga memiliki karakter khusus, dicela, dihujat, dan disematkan label-label negatif kepada mereka. Ini pun ujian tersendiri. Diancam dengan bentuk-bentuk ancaman. Dizalimi dengan sebegitu besar bentuk kezaliman yang tersendiri. Ini adalah ujian. Macam-macam ujian dan fitnah yang senantiasa akan selalu dihadapi, dialami oleh mereka yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya, para pendengar rahimakumullah, lalu bagaimana atau apa saja faktor-faktor yang bisa meneguhkan hati kita, meneguhkan, mengokohkan keimanan kita untuk tetap kokoh teguh memegang kebenaran itu? Faktor-faktornya sungguh sangat banyak. Yang paling penting, yang pertama, untuk senantiasa kita miliki, untuk selalu kita lakukan, laksanakan, dan tidak boleh kita lupakan adalah al-luju ilallah wa i'lanul iftiqar ilaihi wa du'a'uhu. Yang pertama terpenting adalah senantiasa berlindung kepada Allah. Berlindung, meminta perlindungan kepada Zat yang Maha Kuasa, yang mampu dan Maha Kuasa untuk memberikan perlindungan. Zat satu-satunya yang Maha Kuasa, Maha Pengasih dan Maha Penyayang kepada hamba-hambanya. Apalagi terlebih orang-orang yang beriman, yang meminta perlindungan kepada Allah Rabbul Alamin. Kemudian yang harus kita lakukan juga adalah menampakkan sifat atau rasa butuh kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa kita adalah makhluk yang lemah, bahwa kita adalah makhluk yang sangat-sangat lemah. Dari segala sisi kita adalah makhluk yang sangat lemah. Yang kita miliki saat ini adalah pada hakikatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Jika tidak Allah berikan fasilitas nikmat itu kepada kita, niscaya kita akan menjadi hamba yang apa jadinya ya, jika kita tidak memiliki kemampuan bergerak sedikit saja. Apa jadinya jika kita tidak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Hari ini kita akan berada di seberang sana menjadi orang-orang yang terperosok, terjerembab ke jurang kebinasaan. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak berikan hidayah, petunjuk-Nya kepada kita, pasti kita akan menjadi orang-orang yang terjerumus ke jurang kemaksiatan. Hari ini kita akan menjadi mereka yang berbangga diri dengan dosa dan maksiat mereka. Tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita. Satu hal yang patut dan wajib kita syukuri. Tampakkan terus sikap butuh atau rasa butuh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga selain kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menampakkan rasa butuh kita kepada-Nya, juga senantiasa harus berdoa. Jangan pernah lisan kita kering memanjatkan, bermunajat, memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin. Kita pasti ngeri kalau Allah tidak beri hidayah kepada kita. Sekejap saja Allah biarkan kita tidak diberinya hidayah, kita akan tersesat. Apalagi di era, di masa kita hidup saat ini, arus kesesatan sudah menjadi sangat dominan, sangat-sangat besar, dan sangat kuat arus itu. Syaitan dan bala tentaranya, iblis la'anatullah alaih dan bala tentaranya, telah menebar jaring-jaring yang jika seorang manusia, Bani Adam, tidak waspada, tidak memperkokoh keimanannya, pasti mereka akan terjatuh pada jaring-jaring yang telah ditebar, jalan-jalan alternatif yang telah disediakan oleh syaitan. Kemaksiatan yang telah dibungkus rapi dengan sangat indah pasti akan menyilaukan mata yang memandangnya jika tidak memperkuat keimanannya. Tidak boleh satupun manusia, tidak boleh seorang manusia, kita termasuk dalamnya, merasa aman dari fitnah dan ujian ini.
0: Disiarkan dari kawasan Jalan Raya Situ Gunung, kilometer 6 Sukabumi. Frekuensi 97.4. Salam FM, suara dakwah Islam.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hajj ayat 37.

0: muhsinin.
1: Yang artinya, daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah. Tetapi, yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Demikianlah dia menundukkannya untukmu, agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang dia berikan kepadamu. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.
2: Radio Salam FM Sukabumi menerima dan menyalurkan hewan kurban. Mari salurkan hewan kurban Anda bersama Radio Salam FM. Paket harga hewan kurban. Paket harga domba tipe A 3 juta rupiah. Paket harga domba tipe B 2 juta 500 ribu rupiah. Paket harga sapi tipe A 21 juta rupiah. Paket sapi tipe B 3 juta rupiah. Patungan untuk 7 orang. Harga tersebut sudah termasuk biaya pemeliharaan sampai hari H, pemotongan dan juga pendistribusian. Mari kaum muslimin, salurkan hewan kurban Anda bersama Radio Salam FM. Untuk info dan konfirmasi, silakan hubungi 0811 11 11 940.
3: Baiklah pendengar, itulah tadi baru saja kita simak bersama rubrik yang kami pilihkan untuk Anda. Ada rubrik keluarga Islami, dilanjutkan targhib wa tarhib, pembacaan fatwa-fatwa MUI dan diakhiri dengan adab Islami dan panduan zikir. Semoga rubrik-rubrik tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi bagi kita. Bagi yang baru bergabung dengan kami, selamat bergabung dan tentu kebersamaan kita tak sampai di sini saja. Saya masih akan temani Anda sampai beberapa jam ke depan. Dan kami sudah siapkan beragam rubrik pilihan yang semoga dapat menambah ilmu serta penyejuk hati. Di antaranya yang pertama ada rubrik kuliah Islam. Adapun kali ini yang akan menyampaikan ceramahnya adalah Ustadz Rahendra Maya. Kemudian yang berikutnya adalah rubrik akidah yang akan disampaikan oleh Ustadz Abu Umar Muslim. Dan dilanjutkan dengan rubrik Adab Islami dan Zikir, kali ini bersama Ustadz Faisal Hamzah. Bagi yang sedang beraktivitas atau sedang berkendara, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitasnya. Semoga rubrik-rubrik tersebut bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Baiklah pendengar, tanpa berlama-lama, langsung saja saya akan mengajak Anda untuk menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
4: Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Rabbis Samawati Wal Ard, wassalatu wassalamu ala nabiyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi al-athar wa sahbihi rafi'ina qa'idaddin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin thumma amma ba'd. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali untuk mengkaji tema yang sangat penting, yaitu tentang akhir zaman. Dan di kesempatan kali ini tema kita adalah inspirasi hidup di akhir zaman. Kita hidup di akhir zaman sudah merupakan sebuah kepastian, khususnya berdasarkan ajaran agama kita yaitu Islam. Dan ini pun diakui oleh banyak orang, banyak pihak, banyak agama. Memang zaman itu ada akhirnya. Kehidupan kita akan berakhir, tidak selamanya ada. Ketika kenyataan seperti itu, baik secara syariat keagamaan, maupun banyak pula yang mengakuinya, alhamdulillah, secara empirik, secara rasionalitas, rasio dan pemikiran, maka ini harusnya memberikan inspirasi. Inspirasi bahwa kita hidup di akhir zaman ini harus melakukan langkah-langkah operasional yang strategis, yang praktis juga. Nah, inilah tema kita di kesempatan kali ini. Langkah-langkahnya apa saja setelah kita mengetahui tentang akhir zaman dengan hakikatnya, dengan fenomenanya, dan dengan segala hal yang terkait dengan akhir zaman tersebut. Maka langkah yang bisa kita lakukan, langkah inspiratif yang bisa kita lakukan adalah yang pertama adalah mendalami, memahami lebih lanjut tentang akhir zaman, khususnya hakikat dan fenomenanya atau tanda-tandanya. Kajian kita dilanjutkan secara personal, individual, misalnya dengan membaca buku, misalnya dengan mendengarkan kajian melalui daring, YouTube, sosial media, ataupun yang lainnya, atau membaca yang ada di sosmed, website, gitu kan, buletin, selabaran, dan juga yang lain-lainnya. Atau kita mengkajinya dengan ikut pengajian yang ada di masjid, majelis taklim, misalnya mengkaji buku-buku berbahasa Arab tentang akhir zaman, atau buku-buku yang berbahasa Indonesia, terjemahan ataupun karya para ilmuwan Indonesia. Di antara contoh ini, bukan batasan, buku ini, Ensiklopedia Hari Akhir, karya Dr. Ali bin Muhammad As-Solabi, boleh dikaji ini. Bagus bukunya gitu kan. Ini sudah ada terjemahannya. Saya perhatikan malah bukunya Profesor Dr. Ali Muhammad As-Solabi ini sudah ada banyak penerbit yang menerjemahkannya. Itu diantaranya. Kemudian boleh juga buku ini, Ensiklopedia Akhir Zaman, karya Syekh Muhammad Hasan, dijadikan kajian. Atau saya perhatikan, sementara yang paling tebal, walaupun kalau dalam bahasa Arab ada yang sampai 11 sampai belasan jilid, ini yang paling tebal, ini Ensiklopedia Akhir Zaman, karya Syekh Dr. Muhammad Ahmad Al-Mubayyad. Nah, baca oleh kita. Baca sendirian, personal, individual, ataupun dan malas kalau baca sendiri, lebih banyak ngantuknya, lebih banyak malasnya. Ya, kaji bareng-bareng bersama keluarga mungkin. Bersama teman-teman satu jamaah di masjid tertentu, di pengajian tertentu, atau jadikan pengajian dan pengkajian umum. Itu hal yang sangat inspiratif gitu. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, walaupun memang di mana saja dan kapan saja, tetapi khususnya kita hidup di akhir zaman ini, kita harus banyak berdoa. Harus memperbanyak doa. Apalagi ketika kita memahami bahwasanya di akhir zaman ini banyak fenomena-fenomena, tanda-tanda yang berbau keburukan, yang menampakkan keburukan. Doanya secara umum, ya doa kita gabung, doa permohonan kebaikan dan doa perlindungan atau dijauhkan dari keburukan. Misal doa kita yang memadukan dua hal tersebut adalah asalnya firman Allah tapi menjadi doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah, minta kebaikan berupa hasanah, kebaikan di dunia. Yang kedua adalah minta kebaikan berupa hasanah atau kebaikan di akhirat. Dan yang ketiga adalah memohon perlindungan agar dijauhkan dari jilatan dan kobaran api neraka. Doa yang lainnya, misalnya dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita dianjurkan untuk berdoa, Allahumma inni as'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin au amalin. Artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dengan memohon surga dan apa-apa yang bisa mendekatkan menuju jalan surga tersebut, baik berupa ucapan maupun perbuatan. Dan lanjutannya adalah wa'udzubika minan nari wa ma qarraba ilaiha min qaulin au amalin. Dan aku kepadamu ya Allah memohon untuk dijauhkan dari neraka dan jalan-jalan yang bisa mendekatkan menuju neraka tersebut, baik berupa amalan maupun perbuatan. Apalagi doanya? Doanya adalah doa ketika kita mau salam. Selesai tasyahud, di tasyahud akhir, sebelum salam, Rasulullah SAW pernah menganjurkan kepada kita, dalam hadisnya beliau bersabda, Idza farogo ahadukum minat tasyahudil akhir, apabila salah seorang di antara kita selesai dari tasyahud akhir dan sebelum salam, falyata'awadz billahi min arba'in, maka berlindunglah kepada Allah, memintalah perlindungan kepada Allah dari empat hal. Salah satu doa yang dianjurkan untuk diperbanyak adalah doa perlindungan. Perlindungan dari keburukan, dari mara bahaya, dari kejelekan, dan dari jalan-jalan menuju hal tersebut. Di antaranya empat hal. Empat hal itu apa? Kata Rasulullah SAW, berlindunglah min adabi jahannam, dari adab jahannam, satu. Wa min adabil qabri, dari adab kubur, dua. Yang ketiga, wa min fitnatil mahya wal mamat, dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Kita ini manusia, hidup ada fitnahnya. Sudah meninggal dunia tetap ada fitnahnya. Fitnah mempertanggungjawabkan hidup kita. Fitnah untuk menjawab pertanyaan di alam kubur. Dan yang keempat adalah, wa min syaril masihid dajjal, dan dari keburukan dajjal. Ya, doanya yang kita baca, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syari fitnatil masihid dajjal. Empat perlindungan. Nah, itu pun juga amat sangat baik untuk selalu kita jadikan doa. Sekali lagi, baik doa berupa permohonan untuk mendapatkan kebaikan, di antaranya juga misalnya kita berdoa, Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina. Atau jangan lupakan ketika kita minum air zam-zam. Ketika kita minum air zam-zam, salah satu doa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW adalah doa, Allahumma inni, ya Allah, aku bermohon kepadamu al-huda. Boleh juga minta huda, tuqa wal afafa wal ghina. Atau Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa syifa'an min kulli da'in. Nah, itu doa khusus ketika minum air zam-zam. Sebenarnya boleh doa umum saja, tapi doa khusus tadi tiga hal. Ya Allah, aku bermohon kepadamu untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas, yang terhampar luas. Dan yang ketiga adalah untuk mendapatkan kesembuhan dari berbagai penyakit. Ya, termasuk penyakit yang sekarang sedang banyak melanda dan mat. Jangan lupa khususnya ketika kita minum air zam-zam. Air barokah, air yang penuh keberkahan. Masya Allah. Nah, itu poin yang kedua, inspirasinya adalah berdoa. Perbanyak berdoa. Baik doa memohon kebaikan atau doa dilindungi dari mara bahaya dan keburukan. Inspirasi yang ketiga adalah, jangan lupa ketika kita hidup di akhir zaman ini, harus memperkuat dan menguatkan bahwa kita akan mati. Selalu mengingat kematian. Di akhir zaman akan banyak kematian. Kita sudah mengalaminya sekarang, kematian yang banyak. Dan tiba-tiba kematiannya. Dan kematiannya membuat merinding. Bukan hanya bulu kita merinding, tapi membuat mata kita terbelalak. Ini pun sebenarnya sudah diingatkan oleh Rasulullah SAW. Di mana beliau bersabda, tadzakkaru hadimal ladzat. Ingatlah penghancur kematian. Ai al-maut, yaitu kematian. Ingatlah penghancur kenikmatan, yaitu kematian. Nah, itu kita harus ingat penghancur kenikmatan. Kita harus mengingat mati. Dan para ulama sudah memberikan nasihat kepada kita. Waman mata faqad qamat kiamatuhu. Barang siapa yang sudah meninggal dunia atau menghadapi kematiannya, maka sesungguhnya kiamatnya sudah terjadi. Walau lam takumi sa'ah. Walaupun kiamat sebenarnya belum terjadi. Jadi walaupun kiamat belum terjadi, ketika kita meninggal dunia, kita mengalami kematian, maka sesungguhnya kita telah mengalami kiamat personal kita. Kiamat pribadi kita itu kematian. Jadi
0: hidup di akhir zaman, mengingat kematian, karena kita harus ingat bahwasanya kita itu punya akhir hidup kita. Dan kita juga harus ingat bahwasanya kehidupan kita semua ada akhirnya. Nah, itu akhir hidup kita dan akhir kehidupan semua manusia, termasuk kita di dalamnya. Mengingat kematian itu, Masya Allah, selain banyak baca dalil tentang kematian, misalnya Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti akan merasakan kematian. Atau hadis tadi, tadzakkaru hadimal ladzat. Selalulah kalian ingat penghancur kenikmatan, yaitu kematian. Kita juga bisa mencari agar kita ingat kematian itu lewat apa? Tengoklah orang yang sakit. Bertakziahlah kepada orang yang meninggal dunia, kepada keluarganya yang ditinggalkan khususnya untuk menyabarkan. Datanglah ke kuburan atau pekuburan. Bahkan bolehlah kita harus sering-sering mengiringi jenazah yang meninggal dunia. Itu mengingat kematian. Apalagi jenguklah yang ada di ruang emergensi rumah sakit. IGD, UGD, atau yang semisalnya. Jenguk. Apakah kita kenal ataupun nggak kenal nih, tapi hati kita sedang lupa terhadap kematian. Kayaknya kita akan hidup 1000 tahun lagi. Aku ini binatang jalan. Kan ada ungkapan begituan. Aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Padahal 100 tahun juga susah. Ila ayasya Allah gitu kan. Nah, lihat itu. Lihat. Harus mengingat kematian. Ini inspirasi yang ketiga. Ketika kita hidup di akhir zaman, kita harus mengingat kematian. Nah, itu kurang lebihnya yang bisa kita jadikan inspirasi. Bahwasanya kita hidup di akhir zaman itu inspirasi yang bisa kita lakukan sebagai langkah strategis, langkah operasional, sekaligus langkah taktis dan praktis yang bisa kita lakukan dalam kehidupan ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: 97.4 Salam FM, suara dakwah Islam.
6: Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwafillah,
7: mari kita lihat apa saja dosa-dosa kesyirikan yang diancamkan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Yang pertama, tentu banyak sekali yang tadi kita katakan bahwa syirik-syirik akbar dan syirik asghar pun terbagi-bagi menjadi banyak bagiannya. Ya, yang disesuaikan atau didasarkan atas dalil-dalil dari Al-Qur'an maupun dalil-dalil dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti misalkan syirik di dalam berdoa. Ya, ini sering juga kita dapatkan dan kita tahu bahwa syirik atau perbuatan kesyirikan dalam doa itu, tentu yang pertama adalah doa-doa yang disebut, karena doa dibagi menjadi dua, doa ibadah ya, seperti ini dikatakan salat, saum, zakat, haji, dan ibadah-ibadah mahdhah lainnya pun disebut doa ya, dalam sisi bahasa ini disebut oleh para ulama doa ibadah. Maka doa-doa ibadah ini semuanya tidak boleh diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi salat kita, zakat kita, puasa kita, haji kita dan ibadah-ibadah lainnya tidak boleh kita tujukan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Untuk tujuan dunia, tujuan kesehatan, tujuan kekayaan, tujuan jabatan, dan apapun namanya. Ya, maka ini termasuk di dalam ketika seorang mengerjakannya, termasuk dalam dosa-dosa yang besar. Ya, dosa kesyirikan, yakni kesyirikan akbar, kesyirikan yang sangat besar sekali. Ini yang pertama. Dan yang kedua adalah doa masalah. Tadi doa ibadah, sekarang doa masalah. Maka doa masalah ini adalah permohonan yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dibolehkan ketika seorang itu meminta pertolongan, permohonan kepada selain Allah Subhanahu wa taala dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Jadi jika seorang ingin meminta tolong kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka dibolehkan. Yang pertama syaratnya adalah bahwa yang diminta tolong tersebut adalah orang atau manusia yang masih hidup. Maka tidak boleh siapapun manusianya yang dimintai pertolongan dalam keadaan meninggal dunia. Baik dari kalangan orang-orang saleh hatta para al-anbiya war rasul. Para nabi dan rasul. Maka jika mereka telah meninggal dunia, tidak boleh seseorang meminta pertolongan kepada mereka. Ini baru syarat yang pertama. Yang kedua syaratnya adalah bahwa orang yang dimintai pertolongan hadir di hadapannya. Jadi bukannya gaib. Hadir itu kalau zaman sekarang mungkin banyak fasilitasnya, enggak mesti face to face, enggak mesti berhadapan muka, tapi bisa saja melalui alat-alat komunikasi yang canggih ya, seperti telepon ataupun WhatsApp ataupun benda-benda yang dapat menghubungkan antara dia dengan yang dimintai pertolongannya. Ya, misalkan seorang yang jauh tapi dia minta pertolongan kepadanya melalui sambungan telepon atau apa saja yang bisa mendekatkannya. Ini termasuk dalam kategori hadir, ada di hadapannya. Ini yang kedua. Jadi hidup, dan yang kedua adalah hadir. Kemudian yang ketiga syaratnya adalah orang yang dimintai pertolongannya mampu untuk melaksanakannya. Jadi tidak boleh seseorang ketika dia minta tolong kepada orang lain, walaupun orang itu hadir di hadapannya, orang itu masih hidup, tapi sesuatu yang dia sendiri tidak mampu untuk melaksanakannya. Seperti apa? Seperti minta pertolongan menurunkan hujan, menahan hujan, minta pertolongan misalkan untuk kesehatan dirinya, atau misalkan minta pertolongan untuk menjadikan dirinya mendapatkan jabatan tertentu, mendapatkan harta tertentu dengan cara-cara yang tidak dibenarkan dalam syariat, maka semua ini tidak diperkenankan. Jadi kalau orang itu tersebut hadir ya, hidup tapi dia tidak mampu, maka tidak boleh. Maka ketika orang itu hidup kemudian dia ada di hadapannya atau hadir bisa dihubungi dan orang itu mampu, maka ini diperbolehkan ketika seorang meminta pertolongan. Maka kita dapati bahwa apa saja yang kita minta selain kepada Allah Subhanahu wa taala, terlebih yang kita minta adalah orangnya sudah meninggal dunia, terlebih yang kita minta adalah sesuatu yang di luar kemampuan dirinya, apalagi menyebut-nyebutkan namanya yang mereka berada sangat jauh, maka ini sebuah kesyirikan ya, yang tidak diperkenankan seseorang untuk memohon pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, misalkan menyebut nama ketika dia tertimpa musibah, dia menyebut nama-nama gurunya atau menyebut orang-orang yang saleh, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal tetapi tidak ada di hadapannya, agar musibahnya diangkat, agar musibahnya dipalingkan dari dirinya, maka ini tentu termasuk dalam perbuatan-perbuatan kesyirikan yang dilarang di dalam Islam. Kemudian itu syirik dalam berdoa, permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Yunus ayat 107, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruka fa in fa'alta fa innaka minal zalimin. Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa huwa wa iyuridka bikhairin fala radda lifadlihi yusibu bihi man yasha' min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Dan janganlah kamu memohon atau berdoa kepada selain Allah yang tidak dapat memberikan manfaat dan tidak pula mendatangkan bahaya kepadamu. Maka jika kalian berbuat hal yang demikian, maka sesungguhnya kalian termasuk orang-orang yang zalim, orang-orang yang melakukan kesyirikan. Karena jika Allah menimpakan kepada kalian suatu bahaya, maka tidak ada yang dapat mengingkarinya atau menghilangkannya darimu. Dan demikian pula sebaliknya, kalau Allah ingin memberikan kemanfaatan, maka tidak ada yang bisa menolak kemanfaatan itu dari dirinya. Jadi ini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, padahal yang diminta tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa juga menolak mudarat bagi dirinya. Yang kedua, syirik di dalam niat, maksud ya, atau dalam tujuan-tujuan. Jadi seringkali kita melakukan hal tersebut karena Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita. Dalam surat Hud ayat ke-15 sampai 16 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridul hayata wa zinataha, man kana yuridul hayata ad-dunya wa zinataha, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun." Ulaika alladziina laisa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepadanya balasan pekerjaan mereka di dunia ini dengan sempurna, dan mereka di dunia ini tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia ini, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Jadi niat dalam hal yang terkait dengan semua ibadah seseorang, pekerjaan seseorang yang ditujukan untuk selain Allah Subhanahu wa taala, seringkali menjadikan seorang itu lupa tujuan ibadah yang hakiki, yang sesungguhnya. Ya, berapa banyak niat ibadah yang dilakukan seseorang untuk mencari dunianya, yang tadi Allah Subhanahu wa taala sebutkan, mencari kekayaan, mencari jabatan, mencari kesehatan, semua banyak dilakukan, bukan mencari keridhaan dan ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal al-hakiki bahwa ibadah itu adalah karena untuk ketundukan seseorang di hadapan Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala.
8: Salam FM. Suara dakwah Islam.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kaum muslimin rahimakumullah, diriwayatkan bahwa Imam Asy-Sya'bi rahimahullah pada saat itu beliau sedang berkumpul bersama murid-muridnya. Ketika itu beliau bercanda, bersenda gurau bersama mereka, tertawa ya. Lalu salah satu muridnya bertanya kepada beliau, "Wahai Imam, apakah Anda bercanda?" Di dalam bayangannya kan, kalau imam besar itu menjaga image ya. Imam besar ini panutan umat pada saat itu. Maka Imam Asy-Sya'bi berkata, "Seandainya tidak seperti ini, yakni hidup serius terus ya, kaku dalam kehidupan, maka pasti kita akan mati dalam keadaan bersedih." Begitu juga diriwayatkan bahwa Khalil bin Ahmad rahimahullah berkata, "Manusia ini akan terasa terkekang dalam penjara ketika mereka tidak saling bercanda satu dengan yang lainnya. Ya, kalau kita hidup serius kaku, kemana-mana gak ada senyum, gak ada ya ini suatu waktu kita bercanda, akan terasa kita hidup kurang ramai, ya, gak seru. Akan terasa di penjara, kata Khalil bin Ahmad rahimahullah. Jadi sekali lagi, bercanda ini boleh. Bahkan mungkin satu waktu bercanda ini dianjurkan, ya. Karena bercanda dalam Islam ini hukumnya mubah, ya, boleh-boleh saja selama tidak keluar dari batasan-batasan syariat yang ada. Karena bercanda itu diibaratkan seperti bumbu dalam masakan, ya, seperti garam lah. Suatu masakan tidak dikasih garam rasanya apa, Pak? Hambar, ya. Tidak enak terasa. Begitupun kalau suatu makanan dikasih garam berlebih, apalagi kasih mecin, ya. Udah garam tambah mecin berlebih lagi. Apa yang akan dirasakan, Pak? Enak, Pak, ya? Gak enak, ya? Kita tidak akan memakan makanan seperti itu. Nah, demikian. Dalam bercanda kita pun demikian. Ada kadarnya, ada porsinya. Jadi jangan terlalu serius dalam kehidupan ini. Dan juga jangan berlebih-lebihan dalam bercanda. Ya, kalau terlalu serius, terasa kaku, ya, keadaan atau kondisi pada saat dia sedang berada. Begitupun kalau berlebihan, ini biasanya akan menimbulkan madharat, ya. Betapa banyak kita mendengar misalkan adanya perselisihan, pertengkaran, ya, permusuhan dimulai dari bercanda ini yang berlebih-lebihan. Bahkan

0: rembet ke masalah agama sambil mereka tertawa, tidak boleh. Karena ini fatal sekali akibatnya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa la in sa'altahum la yaqulanna inna ma kunna nakhudhu wa nal'ab. Ketika kalian tanyakan kepada orang-orang munafik, kenapa kalian memperolok-olok agama? Apa kata mereka? Waduh, udah jangan dianggap serius. Kami ini cuma bercanda, bersenda gurau, jangan diambil hatilah, kata orang-orang munafik. Apa kata Allah? Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakan, apakah dengan Allah, yani dengan nama-namanya, dengan sifat-sifatnya, dengan ayat-ayat Allah, dengan Rasulullah, dengan sunnah-sunnahnya, kalian memperolok-olok, menjadikan bahan senda gurau? La ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Gak ada maaf. La ta'tadhiru, tidak ada maaf bagi kalian. Kalian telah kafir setelah sebelumnya kalian apa? Beriman. Hati-hati. Jangan sampai menjadikan masalah agama sebagai apa? Bahan candaan. Jauhi ya dalam permasalahan agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: أخي يا مقيما شمالا جنوب تجوب الأخوة قلبي تجوب.
2: Pendengar yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis, dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat At-Tahrim ayat yang ke-6.

Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jadi sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Salam. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Salam sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak dan menyebarkan Radio Salam ini. Dengan demikian, Anda akan melipat gandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Demikianlah pendengar, baru saja kita simak bersama rubrik yang kami pilihkan untuk Anda. Di antaranya tadi ada kuliah Islam, kemudian rubrik akidah, juga rubrik adab dan zikir. Semoga rubrik-rubrik tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi bagi kita semua. Bagi yang baru bergabung dengan kami, selamat bergabung dan tentu kebersamaan kita tak sampai di sini saja. Kami masih akan menemani Anda dengan rubrik-rubrik pilihan. Baik. Untuk acara selanjutnya kita akan simak bersama rubrik Fikih bersama Ustadz Miftah Nailil.

0: Murad. Dan berikutnya acara yang tak kalah penting, yaitu rubrik Sirah Nabawiyah. Bagi yang sedang beraktivitas atau sedang berkendara atau sedang rehat, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitasnya. Semoga rubrik-rubrik tersebut bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Dan berikut ini, kami akan segera tayangkan untuk Anda. Selamat menyimak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh amma ba'd. Pendengar yang budiman, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa di antara macam-macam air yang ada dalam thaharah adalah air yang suci dan mensucikan. Air yang semacam ini dapat menjadi sarana untuk melakukan kegiatan bersuci. Dan di antara yang termasuk ke dalam kegiatan bersuci adalah wudu. Wudu adalah di antara macam thaharah yang sering kita gunakan dalam menunjang kegiatan ibadah kita sehari-hari. Mengapa demikian? Karena air yang menjadi sarana untuk berwudu mudah sekali untuk kita dapatkan. Terlebih kita berada di dalam negeri yang hampir memiliki semua macam air yang menjadi sumber utama dalam berwudu. Ada air hujan, air sungai, mata air, danau, dan lain sebagainya. Banyaknya macam-macam air di negeri kita ini merupakan anugerah dan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut kita syukuri. Sebelum kita berbicara lebih luas tentang wudu, yang mencakup definisinya, dasar hukumnya, rukun-rukunnya, dan lain sebagainya, maka alangkah baiknya kita menyelami terlebih dahulu ayat yang berbicara tentang wudu berikut tafsirnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat ke-6, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas solati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum mardha aw ala safarin aw jaa'a ahadun minkum minal gha'iti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu su'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min ma yuridullahu liyaj'ala 'alaykum min harajin walakin yuridu litahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaykum la'allakum tashkurun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak mengerjakan salat, maka basuhlah muka dan tangan kalian sampai dengan siku. Dan usaplah kepala dan basuhlah kaki kalian sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kalian junub, maka mandilah. Dan jika kalian sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air, yaitu kamar mandi atau WC atau menyentuh perempuan, lalu kalian tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik lagi bersih. Usaplah muka dan tangan kalian dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kalian, tetapi dia hendak membersihkan dan menyempurnakan nikmatnya bagi kalian, supaya kalian bersyukur. Pendengar, berkaitan dengan hal ini, Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya mengutip pendapat sebagian ulama yang menjelaskan bahwa ayat ini mengandung perintah wudu ketika hendak melaksanakan sholat. Perintah ini wajib dilaksanakan bagi yang berhadas, adapun bagi yang telah bersuci maka hukumnya adalah sunnah dan dianjurkan. Di samping itu, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menggabungkan antara bersuci dengan air dan bersuci dengan tayamum. Dalam ayat tersebut dijelaskan mengenai syarat-syarat dan tata cara bersuci dengan air dan tayamum. Bahkan dari ayat ini kita dapat mengambil faedah-faedah lainnya. Di antara faedah dan pelajaran tersebut yang dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala adalah, yang pertama, bersuci dari hadas besar dan kecil merupakan syarat sahnya solat. Karena dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Idza kumtum ilas solati faghsilu, apabila kalian hendak mengerjakan solat maka basuhlah. Selanjutnya pendengar, yang kedua adalah bahwa bersuci tersebut berlaku untuk sholat secara umum, baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Karena setiap sholat disyaratkan bersuci. Yang ketiga adalah dibutuhkan niat ketika bersuci. Hal ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Idza kumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum. Apabila kalian hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah muka kalian. Ayat ini menunjukkan bahwa niat bersuci adalah karena ingin melaksanakan sholat. Bisa jadi orang yang bersuci berniat untuk menghilangkan hadas atau bersuci dengan niatan untuk melaksanakan sholat atau punya niatan kedua-duanya. Lalu yang keempat adalah ketika berwudu untuk menyucikan hadas asghar atau hadas kecil, maka batasan wajah adalah dari bagian yang menonjol di samping telinga kanan ke kiri dan dari tumbuhnya rambut kepala yang normal sampai dagu tempat tumbuhnya jenggot. Adapun tangan yang dibasuh adalah hingga siku, maksudnya siku tersebut terkena basuhan, sedangkan kaki maka dibasuh hingga mata kaki, sedangkan kepala diusap seluruhnya karena perintah inilah yang ada dalam ayat. Dan yang dimaksud dengan mengusap seluruh kepala bukan sebagiannya. Kemudian pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kelima adalah perurutan dalam membasuh dan mengusap, yaitu dari membasuh wajah, membasuh tangan hingga siku, mengusap kepala dan mencuci kaki hingga mata kaki. Keempat anggota wudu ini mesti berurutan. Ini merupakan syarat karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan dua basuhan di antara satu usapan. Ini menunjukkan mesti berurutan tatkala membasuh anggota wudu. Berkaitan dengan hal ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat Imam Muslim, "Ibda bima bada Allahu bih." Mulailah dengan apa yang Allah dahulukan. Walaupun hadis ini sebenarnya membicarakan masalah haji, namun bisa juga menunjukkan kepada kita bahwa berwudu mesti berurutan. Demikianlah pendengar pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM. Suara dakwah Islam.
3: Mengurai mata rantai sejarah Islam. Kami rangkum dalam Tarikh Islam.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabatnya, serta umatnya yang setia hingga akhir zaman. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, senang sekali kita bisa berjumpa kembali dalam rubrik Sirah Nabawiyah. Pada kesempatan kali ini, mari kita simak kisah yang penuh hikmah dan pelajaran, yaitu tentang pembangunan rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah, serta kesederhanaan beliau dalam kehidupan sehari-hari. Kisah ini menunjukkan kepada kita bahwa meskipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pemimpin umat yang tertinggi, dan juga kekasih Allah, beliau memilih hidup dalam kesederhanaan dan kerendahan hati. Pendengar rahmati Allah, setelah hijrah dari Mekah dan tiba di Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awalnya menetap di rumah Abu Ayyub Al-Ansari selama beberapa waktu. Rumah ini menjadi tempat singgah sementara hingga beliau membangun rumah yang dekat dengan Masjid Nabawi. Pembangunan rumah Nabi dimulai bersamaan dengan pembangunan Masjid Nabawi yang juga beliau bangun dengan gotong royong bersama para sahabat. Rumah beliau ini dibangun di sisi masjid agar lebih mudah bagi beliau untuk mengimami sholat berjamaah dan mengurus segala urusan umat. Rumah sederhana ini terdiri dari beberapa ruangan kecil yang terpisah untuk beliau dan istri-istri beliau yang dibangun dari bahan-bahan yang sederhana seperti batu, tanah liat, dan pelepah kurma sebagai atap. Pendengar yang berbahagia, rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangatlah sederhana. Meski beliau adalah pemimpin umat yang tertinggi, beliau tak pernah tinggal di rumah yang mewah ataupun megah. Atap rumah beliau terbuat dari pelepah kurma, dindingnya terbuat dari batu atau tanah liat, dan lantainya berupa tanah biasa. Ukuran rumah ini pun sangat kecil dan sempit. Di dalam rumah beliau tidak banyak perabotan ataupun barang-barang berharga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur di atas tikar yang terbuat dari daun kurma, yang jika beliau tiduri akan meninggalkan bekas di tubuh beliau. Ketika sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melihat keadaan ini, hatinya sangat terenyuh. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, engkau adalah pemimpin umat yang tertinggi. Tidakkah engkau ingin hidup lebih nyaman sedikit?" Namun Rasulullah SAW menjawab dengan bijak, "Apa hubunganku dengan dunia ini, wahai Umar? Aku di dunia ini hanyalah seperti seorang pengendara yang berteduh sejenak di bawah pohon lalu meninggalkannya." Beliau mengajarkan bahwa kehidupan dunia hanyalah sementara dan kebahagiaan yang hakiki ada di akhirat. Pendengar rahmati Allah, selain rumah yang sederhana, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga hidup sederhana dalam hal makanan dan pakaian. Beliau tak pernah meminta makanan yang berlebihan. Hidangan sehari-hari Rasulullah sangatlah sederhana. Seringkali hanyalah berupa roti gandum kasar, kurma, dan air putih. Bahkan tak jarang pula Rasulullah SAW dan keluarganya menahan lapar karena tak ada makanan yang bisa mereka makan di rumah. Dalam hal pakaian, Rasulullah juga tidak mengenakan pakaian yang mewah. Beliau seringkali hanya menggunakan pakaian dari bahan yang sederhana yang sekedar cukup untuk menutup aurat. Ketika pakaian beliau robek, beliau tak segan untuk menambalnya sendiri. Beliau hidup dengan penuh kerendahan hati dan tak pernah merasa malu atas kesederhanaan yang beliau jalani. Kesederhanaan Rasulullah SAW adalah teladan yang sangat berharga bagi kita semua. Beliau menunjukkan kepada umat bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada kemewahan ataupun harta benda. Rasulullah SAW adalah manusia pilihan Allah, pemimpin seluruh umat manusia, namun beliau tetap memilih hidup dalam kesederhanaan. Kesederhanaan ini adalah bentuk nyata dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah mengajarkan bahwa kehidupan dunia ini hanyalah sementara dan harta benda dunia tidak akan dibawa ke akhirat. Yang akan dibawa adalah amal ibadah, ketakwaan dan kebaikan yang kita lakukan selama hidup di dunia. Kesederhanaan yang beliau tunjukkan mengajarkan kepada kita untuk tidak terlalu terikat dengan kemewahan dunia, melainkan fokus pada persiapan untuk kehidupan akhirat. Pendengar rahmati Allah, dalam kehidupan rumah tangganya, Rasulullah SAW juga menunjukkan kesederhanaan dan kasih sayang yang luar biasa kepada keluarganya. Beliau sering membantu pekerjaan rumah, mencuci pakaian sendiri, dan merapikan rumah tanpa perlu gengsi. Ini adalah bukti bahwa meskipun beliau adalah seorang nabi dan pemimpin umat, beliau tetap menjalani kehidupan rumah tangga dengan penuh cinta dan tanggung jawab. Suatu ketika, Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau, pernah bertanya kepada Rasulullah mengapa beliau tidak hidup lebih nyaman, mengingat banyaknya harta yang diberikan oleh umat. Namun Rasulullah SAW menjawab dengan lembut, "Wahai Aisyah, kehidupan dunia ini hanyalah sementara, sedangkan kehidupan akhiratlah yang abadi. Aku lebih memilih kesederhanaan di dunia agar mendapatkan kebahagiaan abadi di akhirat." Pendengar yang berbahagia, dari kesederhanaan Rasulullah SAW ini, kita dapat mengambil beberapa pelajaran berharga. Pertama, kita belajar bahwa kebahagiaan sejati tidak bergantung pada harta dan kemewahan. Rasulullah SAW menunjukkan bahwa hidup sederhana dan selalu bersyukur adalah kunci dari ketenangan dan kebahagiaan. Kedua, kita belajar untuk tidak berlebihan dalam menikmati kenikmatan dunia. Rasulullah SAW hidup dalam kesederhanaan meski beliau memiliki kesempatan untuk hidup lebih mewah. Beliau mengingatkan kita bahwa dunia hanyalah tempat persinggahan sementara dan tujuan akhir kita adalah akhirat. Ketiga, kita belajar untuk senantiasa bersikap rendah hati dan membantu keluarga. Rasulullah tidak segan membantu pekerjaan rumah, menunjukkan bahwa hidup sederhana tidak mengurangi kemuliaan seseorang di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar dirahmati Allah, demikianlah kisah tentang pembangunan rumah Rasulullah SAW di Madinah dan kesederhanaan beliau dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Semoga kisah ini menginspirasi kita untuk meneladani sikap hidup sederhana dan rendah hati Rasulullah SAW dan menjadikan dunia ini sebagai tempat persiapan untuk kehidupan akhirat yang abadi. Wallahu a'lam bishawab, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Mutiara Ayah. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat memberi petunjuk. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an surat Hud ayat 34.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: ويكم هو ربكم وإليه ترجعون.
1: Dan tidaklah bermanfaat bagi kalian nasihatku jika aku hendak memberi nasihat kepada kalian. Sekiranya Allah hendak menyesatkan kalian, Dia adalah Rabb kalian, dan kepadanyalah kalian dikembalikan.
2: Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 4.

0: Kami tidak mengutus seorang Rasul pun sebelum engkau, melainkan dengan bahasa kaumnya, supaya ia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka tentang syariat Allah. Maka Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Dialah Rabb yang Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM. Suara dakwah Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Saat ini, Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM. Suara dakwah Islam.
1: Kaum muslimin yang berbahagia, hadirilah kajian Islam rutin Radio Salam FM. Tema, Meraih Berkah di 10 Hari Pertama Dzulhijjah. Bersama Ustadz Maulana Ammar SPD Hafidhullah Ta'ala. Bertempat di Masjid Baitul Salam, Kadu Dampit, Sukabumi. Hari Ahad 17 Mei 2026, bertepatan di tanggal 29 Dzulqa'dah 1447 Hijriah. Pukul 9 hingga 11 WIB. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum. Dengan fasilitas ilmu bermanfaat, komunitas islami, e-sertifikat, makan siang gratis. Untuk mendapatkan e-sertifikat kajian, silakan daftar dengan cara ketik kajian, spasi nama, spasi alamat, kirim ke 0811 1111 940. Jangan lupa agar hadir tepat waktu. Acara ini diselenggarakan oleh Radio Salam FM dan relawan dakwah Fokus Salim.
2: Ya, masih di frekuensi yang sama bersama saya menemani Anda. Tentunya saya juga ucapkan terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih menyimak radio ini. Dan bagaimana tadi rubrik yang sudah kita simak? Menarik bukan? Dilanjutkan dengan fikih dan sirah nabawiyah. Semoga rubrik-rubrik tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi bagi kita. Baik pendengar, saya masih akan menemani Anda dengan rubrik-rubrik pilihan, yaitu kita menyimak rubrik Tarikh Islam, Biografi Salaf, Tafsir. Berikutnya kita akan menyimak ceramah tentang Targhib wa Tarhib yang akan disampaikan oleh Ustadz Abu Azam Hawari. Bagi yang sedang beraktivitas atau sedang berkendara atau sedang rehat, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Semoga rubrik-rubrik tersebut bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Dan bagi yang sudah tidak sabar untuk menyimak, langsung saja berikut ini kami akan segera tayangkan untuk Anda. Selamat menyimak.
3: Mengurai mata rantai sejarah Islam. Kami rangkum dalam Tarikh Islam.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pendengar rahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu aspek penting dalam peradaban Islam, yaitu pembangunan kota dan infrastruktur pada masa dinasti Saljuk. Dinasti yang berjaya pada abad ke-11 hingga ke-12 Masehi ini tidak hanya terkenal karena kejayaannya dalam militer, tetapi juga kontribusinya yang besar dalam pembangunan peradaban Islam. Pendengar yang budiman, dinasti Saljuk adalah dinasti Turki yang muncul sebagai kekuatan besar di dunia Islam pada abad ke-11 Masehi. Mereka memeluk Ahlus Sunnah dan juga berkomitmen untuk melindungi serta memperluas wilayah Islam. Salah satu warisan terbesar mereka adalah pembangunan kota-kota yang menjadi pusat perdagangan, ilmu pengetahuan, dan budaya. Di bawah pemimpin-pemimpin seperti Tughlibek, Alp Arslan, dan Malik Shah, dinasti Saljuk berhasil menciptakan stabilitas politik dan ekonomi yang memungkinkan terjadinya pembangunan infrastruktur besar-besaran. Kota-kota seperti Baghdad, Isfahan, Nisafur, dan Merv menjadi pusat peradaban Islam yang gemilang. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pembangunan kota dan infrastruktur pada masa Seljuk mencakup beberapa aspek. Di antaranya, 1. Madrasah dan institusi pendidikan. Dinasti Saljuk dikenal karena mendirikan banyak madrasah. Salah satunya adalah Madrasah Nizamiyah yang didirikan oleh Nizamul Mulk, wazir besar dinasti Saljuk. Madrasah ini menjadi model pendidikan Islam yang melahirkan ulama besar seperti Imam Al-Ghazali rahimahullah. Pembangunan madrasah ini tidak hanya memberikan dampak positif bagi pendidikan, tetapi juga memperkuat akidah Ahlus Sunnah di wilayah kekuasaan Saljuk. 2. Masjid dan tempat ibadah. Pada masa Seljuk, banyak masjid besar yang dibangun atau diperluas. Salah satunya adalah Masjid Jami di Isfahan yang menjadi salah satu karya arsitektur Islam paling indah. Masjid-masjid ini tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga pusat kegiatan sosial, politik, dan pendidikan. 3. Jalan dan jembatan. Untuk mendukung perdagangan dan mobilitas, dinasti Seljuk membangun banyak jalan dan jembatan. Infrastruktur ini menghubungkan kota-kota besar di wilayah mereka, mempermudah perdagangan dan pertukaran budaya antara timur dan barat. Jalur perdagangan seperti jalur sutra mendapatkan manfaat besar dari infrastruktur yang dibangun oleh Seljuk. 4. Benteng dan infrastruktur militer. Karena dinasti Seljuk sering menghadapi ancaman dari musuh eksternal seperti Bizantium dan tentara Salib, mereka membangun benteng-benteng yang kokoh di wilayah perbatasan. Benteng ini dilengkapi dengan sistem pertahanan yang canggih, termasuk menara pengintai dan benteng air. 5. Sistem irigasi. Di bidang pertanian, Seljuk membangun saluran irigasi untuk meningkatkan produksi pertanian. Ini penting untuk mendukung populasi yang terus bertambah dan memastikan pasokan makanan yang stabil. Pendengar, kota-kota yang dibangun oleh dinasti Seljuk tidak hanya menjadi pusat administrasi, tetapi juga pusat peradaban Islam. Berikut ini adalah beberapa kota penting pada masa Seljuk. 1. Baghdad. Sebagai ibu kota dinasti Abbasiyah, Baghdad tetap menjadi pusat intelektual dan perdagangan di bawah perlindungan Seljuk. Mereka memastikan stabilitas politik di Baghdad yang memungkinkan kota ini untuk terus berkembang. 2. Isfahan. Isfahan menjadi salah satu pusat pemerintahan dinasti Seljuk. Di sini mereka membangun banyak masjid, madrasah, dan pasar yang memperkuat posisi kota ini sebagai pusat peradaban Islam. 3. Nisafur. Nisafur adalah pusat ilmu pengetahuan dan budaya. Kota ini terkenal sebab para ulama dan sastrawan yang tinggal di sana. Dinasti Seljuk membangun madrasah dan perpustakaan besar di Nisafur. 4. Merv. Merv adalah salah satu kota terbesar di dunia Islam pada masa Seljuk. Kota ini menjadi pusat perdagangan dan pendidikan yang penting, dengan infrastruktur yang mendukung aktivitas tersebut. Pendengar yang dirahmati Allah, dinasti Seljuk juga dikenal karena arsitekturnya yang megah dan inovatif. Salah satu ciri khas dari arsitektur Seljuk adalah penggunaan kubah besar, menara yang tinggi, dan dekorasi geometris yang rumit. Contoh karya arsitektur Seljuk yang masih dapat kita saksikan hingga saat ini adalah Masjid Jami Isfahan dengan kubahnya yang indah dan ukirannya yang halus. Menara Qabus di Gorgan yang merupakan salah satu menara tertinggi pada masanya. Benteng Alamut yang menjadi markas militer penting pada masa Seljuk. Pendengar yang mulia, pembangunan kota dan infrastruktur oleh dinasti Seljuk memberikan dampak besar terhadap dunia Islam. Di antaranya, kemajuan ilmu pengetahuan. Dengan adanya madrasah dan perpustakaan, ilmu pengetahuan berkembang pesat pada masa Seljuk. Para ulama dan ilmuwan Islam menghasilkan karya-karya besar yang masih dikenal hingga hari ini. 2. Peningkatan ekonomi. Infrastruktur yang dibangun Seljuk mempermudah perdagangan dan mobilitas, sehingga meningkatkan ekonomi wilayah-wilayah Islam. 3. Penyebaran Islam. Pembangunan masjid dan madrasah membantu penyebaran Ahlus Sunnah di wilayah-wilayah yang baru ditaklukkan. 4. Stabilitas politik dan sosial. Pembangunan benteng dan infrastruktur militer memperkuat pertahanan wilayah Islam, sementara pembangunan masjid dan pasar memperkuat ikatan sosial di antara masyarakat. Pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada banyak pelajaran yang dapat kita ambil dari pembangunan kota dan infrastruktur pada masa Seljuk. 1. Pentingnya perencanaan jangka panjang. Pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh Seljuk menunjukkan pentingnya perencanaan jangka panjang untuk mendukung kemajuan peradaban. 2. Keseimbangan antara duniawi dan akhirat. Dengan membangun masjid dan madrasah, Seljuk menunjukkan bahwa pembangunan duniawi harus selalu sejalan dengan tujuan ukhrawi. 3. Kepemimpinan yang visioner. Pemimpin Seljuk memiliki visi yang jauh ke depan untuk memperkuat umat Islam melalui pembangunan yang bermanfaat bagi semua. Pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pembangunan kota dan infrastruktur pada masa dinasti Seljuk adalah bukti bahwa Islam memiliki peradaban yang megah dan berkontribusi besar bagi dunia. Semoga kita dapat mengambil inspirasi dari sejarah ini untuk membangun masa depan umat yang lebih baik. Semoga Allah memberikan kita kekuatan untuk menjaga dan memperkuat peradaban Islam. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, hari ini kita akan mendalami kisah hidup seorang ulama generasi tabi'in yang luar biasa, yaitu Abu Hazim Salamah bin Dinar rahimahullah. Salah satu ulama salafus saleh yang dikenal karena kezuhudan, ilmu yang mendalam, dan keteladanan dalam menjaga ketaatan kepada Allah Ta'ala. Ia adalah seorang tabi'in, generasi setelah para sahabat Nabi Muhammad SAW yang meninggalkan warisan spiritual dan intelektual yang sangat berharga. Dalam kehidupannya, Abu Hazim menjadi simbol seorang hamba yang selalu dekat dengan Allah Ta'ala, menjadikan ilmu dan amalnya sebagai penuntun jalan menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Pendengar yang dirahmati Allah, Mus'ab bin Abdullah Az-Zubairi menyebutkan bahwa Abu Hazim berasal dari Persia. Ibunya berasal dari Romawi, sementara ia sendiri adalah bekas budak dari suku Bani Lait. Fisiknya digambarkan sebagai sosok bertubuh besar dengan kulit yang cerah. Dan ia memiliki sedikit ciri khas pada matanya yang terlihat sedikit juling. Kendati berasal dari latar belakang sederhana, Abu Hazim menunjukkan semangat yang luar biasa dalam menuntut ilmu dan beribadah. Sejak muda, Abu Hazim telah dikenal sebagai seorang yang rajin beribadah. Ia tumbuh dalam lingkungan yang sangat menghargai ilmu agama. Hal ini memotivasinya untuk mendalami ilmu-ilmu Islam, terutama ilmu Al-Quran dan hadis, serta berusaha mengamalkannya dengan konsisten. Abu Hazim dikenal luas sebagai seorang ulama besar di kota Madinah. Ia sering memberikan ceramah di Masjid Nabawi, terutama setelah sholat subuh dan asar. Majelis ilmu yang ia dirikan selalu dipenuhi oleh murid-murid yang datang untuk mendengarkan nasihatnya. Abu Hazim adalah sosok yang tidak hanya menyampaikan ilmu, tetapi juga menjadi teladan dalam penerapan ilmu tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Ia sering menyampaikan nasihat yang sederhana, namun sangat mendalam maknanya. Salah satu pernyataannya yang terkenal adalah, "Jika kamu melihat Rabbmu terus memberikan nikmat kepadamu, sementara kamu tetap bermaksiat kepadanya, maka berhati-hatilah." Pernyataan ini mencerminkan kesadaran Abu Hazim akan pentingnya menjaga hubungan dengan Allah Ta'ala dan berhati-hati terhadap tipu daya dunia. Pendengar yang budiman, Abu Hazim adalah contoh nyata seorang ulama yang menjauhkan diri dari kemewahan dunia. Kezuhudannya terlihat dari sikapnya yang tidak silau terhadap kekuasaan dan harta benda. Ia pernah berkata, "Sebaik-baik penguasa adalah yang mencintai ulama, dan seburuk-buruk ulama adalah yang mencintai penguasa." Abu Hazim menolak untuk terlibat dalam urusan politik atau mencari kedudukan di pemerintahan, meskipun ia dihormati oleh banyak pemimpin pada masanya. Keberaniannya dalam menegur para penguasa juga menjadi salah satu ciri khasnya. Ia tidak segan mengingatkan mereka akan tanggung jawab besar yang mereka emban di hadapan Allah Ta'ala. Sebagai seorang tabi'in, Abu Hazim memiliki kesempatan untuk belajar dari para sahabat Nabi Muhammad SAW. Salah satu sahabat yang sering ia riwayatkan hadisnya adalah Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an. Abu Hazim meriwayatkan beberapa hadis dari Sahal bin Sa'ad. Salah satunya adalah hadis yang berbunyi, "Barang siapa yang mengalami sesuatu dalam sholatnya, maka hendaklah ia mengucapkan subhanallah. Sesungguhnya tepuk tangan itu untuk perempuan, sedangkan tasbih untuk laki-laki." Hadis ini menunjukkan kedalaman pengetahuan Abu Hazim dalam bidang hadis, sekaligus kepercayaannya sebagai seorang periwayat. Selain itu, Abu Hazim Salamah bin Dinar memiliki banyak murid yang belajar darinya, baik dalam bidang hadis maupun ilmu keislaman lainnya. Beberapa di antaranya adalah, yang pertama, Malik bin Anas, Imam Mazhab Maliki,
6: yang sering meriwayatkan hadis dan hikmah dari Abu Hazim. Kemudian yang kedua, Sufyan al-Tsauri, seorang ulama besar dalam bidang hadis dan fikih yang mengakui keteladanan dan ilmu Abu Hazim. Dan yang ketiga, Anas bin Iyad al-Laitsi, murid terakhir yang meriwayatkan hadis dari Abu Hazim. Dan riwayatnya banyak dimuat dalam kitab-kitab utama. Pendengar yang budiman, Abu Hazim termasuk periwayat hadis yang terpercaya. Sehingga hadis-hadis yang diriwayatkannya ditemukan dalam kitab-kitab utama seperti Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan At-Tirmidzi, dan Sunan Ibnu Majah. Keilmuan Abu Hazim dalam periwayatan hadis dan keakuratannya menjadikan ia salah satu ulama besar dari kalangan tabi'in yang diakui oleh generasi setelahnya. Pendengar yang dirahmati Allah, salah satu keistimewaan Abu Hazim adalah kemampuannya memberikan nasihat yang menggugah hati. Beberapa nasihatnya yang terkenal adalah, yang pertama, ada seseorang yang melakukan keburukan, namun tidak ada amal kebaikan yang lebih bermanfaat baginya daripada keburukan itu, karena ia bertaubat darinya. Dan begitu pula sebaliknya dengan kebaikan. Kemudian nasihat yang kedua, dua hal, siapa yang menjamin melaksanakannya untukku? Meninggalkan sesuatu yang kamu sukai dan menanggung sesuatu yang tidak kamu sukai. Nasihat-nasihat ini mencerminkan kedalaman pemahaman Abu Hazim terhadap kondisi manusia dan kebutuhan untuk selalu kembali kepada Allah Ta'ala, baik dalam keadaan senang maupun keadaan sulit. Pendengar yang budiman, Abu Hazim wafat pada masa kekhalifahan Abu Ja'far Al-Mansur sekitar tahun 140 Hijriah. Meskipun beberapa sumber menyebutkan tahun yang berbeda, wafatnya Abu Hazim meninggalkan duka mendalam bagi murid-muridnya dan kaum muslimin pada umumnya. Abu Hazim meninggalkan warisan keilmuan yang tercatat dalam berbagai kitab hadis. Ia dikenal sebagai seorang periwayat yang thiqah atau yang terpercaya, sehingga hadis-hadis yang diriwayatkannya dimasukkan ke dalam 6 kitab hadis utama, termasuk Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Sebagai seorang ulama, Abu Hazim tidak hanya dikenal karena hadis yang diriwayatkannya, tetapi juga karena teladan hidupnya, kezuhudan, keberanian, dan konsistensinya dalam menjalankan ajaran Islam menjadi inspirasi bagi generasi setelahnya. Abu Hazim Salamah bin Dinar rahimahullah adalah salah satu teladan terbaik dari generasi Salafus Saleh. Kehidupannya mengajarkan kita pentingnya ilmu, amal, dan kesungguhan dalam beribadah. Ia adalah sosok yang tidak hanya memahami ajaran Islam, tetapi juga menghidupkan ajaran tersebut dalam setiap aspek kehidupannya. Warisannya akan terus dikenang sebagai salah satu pilar keilmuan dan keteladanan dalam sejarah Islam. Demikian, wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Disiarkan dari kawasan Jalan Raya Situ Gunung Kilometer 6 Sukabumi, frekuensi 97.4. Salam FM, suara dakwah Islam.
7: Petunjuk Al-Quran dalam kehidupan. Simak pembahasannya dalam Tafsir Ayat.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan ini kita akan kembali mengkaji ayat-ayat Allah yang mulia, di mana pada kesempatan ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan sebelumnya, yaitu surat Al-Baqarah ayat 233. Nah pendengar, dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal walidatu yurdhina auladahunna hawlaini kamilain liman arada an yutimma ar-radha'ah wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf la tukallafu nafsun illa wus'aha la tudhar walidatun biwaladiha wala mauludun lahu biwaladihi وعلى الوارث مثل ذلك فإن أراد فصالا عن تراضي منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. Yang artinya, para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuannya. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya, dan juga seorang ayah karena anaknya. Dan ahli waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih sebelum 2 tahun dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kalian ingin anak kalian disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa atas kalian bila kalian memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kalian kepada Allah, dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, firman Allah, La tudhara walidatum biwaladiha. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya. Maksudnya, janganlah si ibu memberikan anaknya kepada bapaknya dengan maksud untuk menyusahkan bapaknya dalam mengasuhnya. Si ibu tidak boleh menyerahkan bayinya itu ketika baru melahirkannya hingga dia menyusuinya terlebih dahulu. Karena seringkali bayi tidak bisa bertahan hidup bila tidak menyusu. Kemudian setelah masa penyusuan itu selesai, ia boleh menyerahkan bayi tersebut jika dia menghendaki. Tapi jika hal itu menyusahkan bapaknya, maka dia tidak boleh menyerahkan bayi itu kepadanya. Sebagaimana si bapak juga tidak boleh merebut bayi tersebut dari ibunya dengan tujuan untuk membuat si ibu sengsara. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ. Dan jangan pula seorang ayah menderita kesengsaraan karena anaknya. Yakni si bapa berkeinginan untuk merebut anaknya dari istrinya dengan tujuan untuk menyakitinya. Demikianlah yang dikatakan oleh Mujahid, Qatada, Ats-Tsauri serta Ibnu Zaid dan para ulama lainnya. Nah, selanjutnya pendengar, firman Allah, wa 'alal waritsi mitslu dzalik. Dan ahli waris pun berkewajiban demikian. Ada yang berkata bahwa maksudnya tidak boleh menimpakan madharat kepada karib kerabatnya. Demikian dikatakan oleh Mujahid, Asy-Sya'bi dan Ad-Dhahhak. Dan ada pula para ulama yang mengatakan bahwa ahli waris diwajibkan juga seperti yang diwajibkan kepada bapak anak itu, yaitu memberi nafkah kepada ibu si bayi serta memenuhi semua hak-haknya serta tidak mencelakakannya. Kemudian firman Allah, فَإِنْ أَرَدَ فِصَالًا عَنْ تَرَضِي مِنْهُمَا وَتَشَوُرِنْ فَلَا جُنَاهَ عَلَيْهِمَا. Jika keduanya ingin menyapih sebelum 2 tahun dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa bagi keduanya. Maksudnya, jika kedua orang tua itu, baik bapak maupun ibu, telah sepakat untuk menyapihnya sebelum masa 2 tahun, dan keduanya melihat adanya kebaikan dalam hal itu bagi si bayi, lalu keduanya bermusyawarah dan mengambil kesepakatan, maka tidak ada dosa bagi keduanya. Tapi keputusan itu tidak cukup jika hanya berasal dari salah satu pihak saja, baik si bapak maupun ibu saja. Dan salah satu pihak tidak boleh memaksakan hal itu tanpa adanya musyawarah dengan pihak lain. Nah, ini adalah yang dikatakan oleh Imam Ats-Tsauri dan para ulama lainnya. Karena pendengar, ini merupakan tindakan kehati-hatian terhadap anak dan keharusan memperhatikan masalah anak. Karena anak merupakan rahmat dari Allah bagi hamba-hambanya. Allah mengingatkan kedua orang tua untuk selalu memperhatikan pemeliharaan anak-anak mereka, serta Allah membimbing keduanya kepada kebaikan mereka berdua dan kebaikan anak-anaknya. Di surat At-Talaq ayat 6, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُفِ وَإِنْ تَعَسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى. Artinya, dan jika mereka menyusui anak-anak kalian untuk kalian, maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kalian atas segala sesuatu dengan baik. Dan jika kalian menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan anak itu untuknya. Dan pendengar, kemudian firman Allah, Wa in aradtum an tastardi'u auladakum fada junaha 'alaikum idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf. Dan jika kalian ingin anak kalian disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagi kalian jika kalian memberikan pembayaran menurut apa yang patut. Maksudnya, bapak dan ibu si bayi itu telah sepakat untuk menyusukan anaknya kepada orang lain karena suatu alasan, baik dari pihak si bapak maupun pihak si ibu. Maka tidak ada dosa bagi keduanya atas penyerahan bayi mereka tersebut. Dan bukan suatu kewajiban bagi pihak bapak untuk memenuhi permintaan penyerahan itu untuk disusui wanita lain, apabila dia telah menyerahkan upahnya yang terdahulu dengan cara yang paling baik. Lalu si bayi disusukan wanita dengan upah tersebut dengan cara yang ma'ruf. Demikian yang dikatakan oleh para ulama. Dan di ujung ayat ini Allah berfirman, Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah dalam segala hal dan keadaan kalian. Wa'alamu annallaha bima ta'maluna basir. Dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kalian kerjakan. Artinya tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari Allah, baik yang berupa keadaan, perbuatan maupun ucapan kalian. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah tafsir singkat Quran surat Al-Baqarah ayat ke-233 yang bisa kita kaji pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Tafsir ayat. Tafsir ayat.
9: Mutiara hadis.
10: Dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Yang artinya, iman adalah engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir, serta engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis ini dijelaskan bahwa Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang iman. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab bahwa iman itu adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha pencipta dan pemberi rizki, yang memiliki segala sifat kesempurnaan, yang maha suci dari segala kekurangan. Beriman kepada malaikat dan mereka itu adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba yang dimuliakan, tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan taat melaksanakan semua perintahnya. Beriman kepada kitab-kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para utusannya. Beriman kepada para rasul yang diutus untuk menyampaikan dinullah, yaitu al-Islam, kepada umatnya, serta beriman kepada hari akhir dan beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk.
11: Salam FM, suara dakwah Islam.
12: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu falamudillalah, wa may yudlilhu falah.

yang memotivasi kita, yang menyemangati kita agar kita berbagi, agar kita berbagi kepada saudara-saudara kita, agar kita bersedekah. Dengan bersedekah, para pendengar yang budiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala akan melapangkan jalan ke surga. Jadi dengan bersedekah itu akan melapangkan jalan ke surga, begitu juga menghalangi seseorang menuju neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, "Ij'alu bainakum wa bainan nari hijaban walau bisyikkit tamrah." Ya, jadikanlah penghalang antara dirimu dan api neraka itu hijab, pembatas, walau bisyikkit tamrah. Walaupun dengan setengah butir atau separuh butir kurma. Artinya dengan bersedekah walau sebutir atau setengah butir kurma. Kita bersedekah walaupun kecil. Intinya adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga yang selanjutnya, yang ketujuh adalah dengan bersedekah itu merupakan bukti kebenaran iman seseorang. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim bersabda, "Was-shadaqatu burhanun," ya. Dan sedekah itu merupakan burhan, bukti, bukti keimanan seseorang, bahwa iman seseorang itu membutuhkan bukti, ya. Di antara bukti keimanan tersebut, ya, yaitu bersedekah. Bersedekah kepada siapa saja yang membutuhkan. Kemudian yang selanjutnya, bahwa dengan bersedekah, ya, akan mendapatkan naungan. Di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Dan di akhirat seseorang akan mendapatkan naungan dengan sedekahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, "Qum fi dhilli shadaqatihi hatta yufsala bainan nas." Setiap orang akan mendapatkan, akan berada di bawah naungan sedekahnya sampai diputuskan perkara-perkara di antara manusia. Ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar, ya, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala, matahari didekatkan, maka hanya bersedekah, ya, hanya pahala sedekah yang bisa menaungi dia, ya, menaungi seorang tersebut di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Huzaimah, "Dhillul mu'min yaumal qiyamati shadaqatuhu." Naungan seorang mukmin di hari kiamat adalah sedekahnya. Ya, sedekah seorang itu akan memberikan naungan dia di hari kiamat. Maka marilah kita gemar bersedekah. Kita bina, kita didik diri kita agar gemar bersedekah. Kemudian yang selanjutnya, yang merupakan pahala ataupun keutamaan kita bersedekah, bahwa dengan sedekah pahala tersebut akan mengalir terus. Ya. Di antara pahala yang bisa mengalir, investasi jangka panjang yang akan terus mengalir pahalanya, itu adalah bersedekah. Di antaranya adalah bersedekah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, "Inna mimma yalhaqul mu'min min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi wa dzakara min dzalik." Ya, sesungguhnya pahala amalan dan kebaikan yang bakal menghampiri seseorang mukmin, seseorang mukmin setelah dia meninggal. Kemudian Nabi menyebutkan di antara tersebut, ya, pahala yang tetap mengalir ketika seorang telah meninggal, wa mushafan warathahu, ya, yaitu mushaf yang dia wariskan, yang dia tinggalkan walaupun dia telah meninggal atau telah mati. Oleh karena itu, para pendengar yang budiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wakaf dengan mushaf ini juga satu investasi yang akan terus

0: siapa? Mengalir pahalanya. Ya. Kemudian juga au masjidan banahu, ataupun masjid yang dia bangun selama hidupnya. Kalau dia tidak membangun berarti apa? Menyumbang untuk pembangunan masjid, mewakafkan masjid. Ini juga merupakan investasi pahala yang akan terus mengalir walaupun dia telah meninggal. Au baitan libnis sabil, ya, banahu, ataupun rumah untuk para orang yang sedang beristirahat dalam perjalanan. Au naharan ajrohu, atau dia pernah membuat sungai sehingga sungai tersebut mengalir dan tidak terjadi satu banjir, ya. Atau sodakotan akhrajaha min malihi, ataupun apa, sedekah, ya, ini apa, sedekah yang dia keluarkan dari hartanya. Fi sihatih, ketika apa, ketika dia sedang dalam keadaan sehat ataupun dia dalam keadaan sakit. Yalhaquhu ba'da mautihi, maka pahala-pahala tersebut tadi akan apa, akan menghampiri dia ketika dia telah meninggal. Walaupun dia telah meninggal, itu akan tetap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Allahu a'lam bishawab.
1: Doa sujud tilawah. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. Artinya, bersujud wajahku kepada Tuhan yang menciptakannya, yang membelah pendengaran dan penglihatannya dengan daya dan kekuatannya. Hadis riwayat Tirmizi, Ahmad dan Al-Hakim. Doa memohon cahaya yang sempurna dan ampunan dari Allah. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Artinya, ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Al-Qur'an surat At-Tahrim ayat ke-8.
2: Salam FM, suara dakwah Islam.

0: Zikir malam. Kumpulkan kedua telapak tangan, lalu ditiupkan dan membaca kepada keduanya beberapa surat berikut.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq, min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasiqin idha waqab, wa min sharri nafathati fil 'uqad, wa min sharri hasidin idha hasad. Bismillahirrahmanirrahim. قل أعوذ

Lalu dengan kedua telapak tangan, usaplah anggota tubuh yang bisa dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan anggota tubuh yang paling depan. Lakukanlah sebanyak 3 kali. Kemudian membaca ayat kursi.

0: Kemudian, mengibaskan kasur dengan ujung kain sarung atau selimut sebanyak 3 kali. Dan setelah berbaring, kemudian membaca.
1: Bismika Rabbi wada'tu jambi, wabika arfa'u, fa'in amsakta nafsi farhamha, wa'in arsaltaha fahfazha, bima tahfazu bihi ibadaka salihin.
0: Kemudian membaca.
1: Allahumma khalaqta nafsi wa anta tawaffaha, laka mamatuha wa mahyaha, in ahyaitaha fahfazha, wa in amattaha faghfir laha. Allahumma inni as'aluka al-afiyah.
0: Kemudian membaca.
1: Allahumma qini azabaka yawma tab'asu ibadak.
0: Kemudian membaca.
1: Bismika Allahumma amutu wa ahya.
0: Kemudian membaca.
1: Allahumma aslamtu nafsi ilaik, wa fawwadtu amri ilaik, wa wajjahtu wajhi ilaik, wa alja'tu dhahri ilaik, raghbatan wa rahbatan ilaik, la malja'a wa la manja minka illa ilaik. Amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta.
0: Selain bacaan-bacaan yang kami sebutkan, banyak lagi amalan zikir dan doa lainnya yang tidak bisa semuanya kami bacakan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Seraya mengucap syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita segala karunia dan nikmat tak terhingga dari awal pagi hari hingga malam ini. Kini telah tiba waktunya bagi kita berpisah. Setelah bersama mengisi hari, menimba ilmu agama, memberi informasi, merajut ukhuwah dan berbagi tausiah. Sahabat, malam telah menyelimuti, dingin telah menyentuh diri, membuat kita hendak menuju alam mimpi. Akan tetapi, pikirkan terlebih dahulu bagaimana amal yang telah kita perbuat di hari ini. Sahabat, sebelum kita memejamkan mata, marilah sejenak kita bermuhasabah atas berbagai amal di hari ini, agar kita bertobat sebelum tidur dan tidak mengulanginya di esok hari. Hingga esok hari, kita tidak merugi. Semoga amal dan ibadah kita dari awal hingga akhir hari senantiasa memberikan manfaat bagi diri pribadi, keluarga, dan juga umat. Serta kita berharap semoga amal dan ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang bernilai pahala. Telah lelah jasad bekerja, telah letih akal berpikir, jiwa pun terasa lesu. Kini saatnya kita beristirahat guna memulihkan energi di esok hari. Sahabat, mari kita saling memaafkan bila ada perkataan yang kurang berkenan, baik sengaja maupun karena lupa, dari awal pagi hari hingga malam ini. Mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Tetap semangat dalam beribadah dan istiqomah dengan sunnah. Kami pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa esok hari di frekuensi dan waktu yang sama. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Disiarkan dari kawasan Jalan Raya Situ Gunung Kilometer 6 Sukabumi, frekuensi 97.4. Salam FM, suara dakwah Islam.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Hajj ayat 37.
2: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين.
1: Yang artinya, daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Demikianlah Dia menundukkannya untukmu, agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang Dia berikan kepadamu. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.
3: Radio Salam FM Sukabumi, menerima dan menyalurkan hewan kurban. Mari salurkan hewan kurban Anda bersama Radio Salam FM. Paket harga hewan kurban. Paket harga domba tipe A, 3 juta rupiah. Paket harga domba tipe B, 2 juta 500 ribu rupiah. Paket harga sapi tipe A, 21 juta rupiah. Paket sapi tipe B, 3 juta rupiah, patungan untuk 7 orang. Harga tersebut sudah termasuk biaya pemeliharaan sampai hari H, pemotongan dan juga pendistribusian. Mari kaum muslimin, salurkan hewan kurban Anda bersama Radio Salam FM. Untuk info dan konfirmasi, silakan hubungi 0811 11 11 940.
4: Zikir pagi. Membaca ayat kursi.

0: kemudian membaca 100 kali.
1: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Kemudian membaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilaih.
0: Kemudian membaca 10 kali.
1: Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sallam.
0: Atau dalam bentuk salawat yang lain yang disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Kaum muslimin yang berbahagia, hadirilah kajian Islam rutin Radio Salam FM. Tema, Meraih Berkah di 10 hari pertama Dzulhijjah. Bersama Ustadz Maulana Ammar SPD Hafidhullah Ta'ala. Bertempat di Masjid Baitul Salam, Kadudampit, Sukabumi. Hari Ahad, 17 Mei 2026, bertepatan di tanggal 29 Zulqa'dah 1447 Hijriah. Pukul 9 hingga 11 WIB. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum. Dengan fasilitas ilmu bermanfaat, komunitas islami, e-sertifikat, makan siang gratis. Untuk mendapatkan e-sertifikat kajian, silahkan daftar dengan cara ketik kajian, spasi nama, spasi alamat, kirim ke 0811 11 11 940. Jangan lupa agar hadir tepat waktu. Acara ini diselenggarakan oleh Radio Salam FM dan relawan dakwah Fokus Salim.
1: Salam FM, suara dakwah Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ashhadu anna muhammadan 'abduhu la nabiyya ba'dahu allahumma salli wa sallim ala nabiyyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man jada fi sabilihi wa taba'a sunnatahu ila yaumiddin wa ba'd. Tayyib khatifillah wal ahibba, hari ini kita akan coba kembali membahas dalam kajian ini terkait dengan sebuah tema tentang larangan mencela nasab, ya. Dalam hadis riwayat Imam Muslim yang sanadnya disebutkan dari Abu Hurairah anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, isnatani finnasi huma bihim kufrun, at-ta'nu finnasabi wan-niyahatu 'alal mayyit. Ada dua perkara, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada manusia yang mana apabila keduanya ada pada mereka, maka itu adalah kekufuran. Yang pertama adalah mencela nasab, yang kedua adalah meratapi mayit. Ya. Hadis ini satu sisi adalah menegaskan tentang larangan atau besarnya dosa mencela nasab, sehingga Rasulullah SAW mengibaratkan dengan kufrun. Ini tindakan kekufuran. Tentunya kufur sih bukan kufur otomatis seorang akan keluar dari Islam, tetapi menunjukkan dosa besarnya, ya, menunjukkan ini adalah pelanggaran berat yang tidak boleh seorang muslim melakukannya begitu. Ya. Dan hadis ini juga mempunyai indikasi mafhum mukhalafahnya, mafhum terbaliknya. Kalau mencela nasab enggak boleh, pun sama juga at-tafakhur bil ansab juga enggak boleh. Ya. Berbangga-bangga dengan nasab juga sama. Pun tidak boleh, gitu ya. Nah, ini dikuatkan dalam hadis yang lainnya, kita lihat dalam hadis riwayat Tirmizi juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Liyantahiyanna aqwamun yaftakhiruna bi abaihim alladzina matu." Hendaknya sebuah kaum berhenti dari berbangga-bangga dengan bapak-bapaknya, dengan kakek nenek moyangnya, dengan nasab keturunannya, kata Rasulullah SAW. Ya. Innama hum fahmu jahannam. Karena berbangga-bangga dengan nasab itu, ancamannya adalah apa? Bahan bakarnya jahannam. Naudzubillah. Artinya juga satu peringatan yang keras. Begitu ya. Aula yakunanna ahwan 'ala Allahi minal ju'lil ladzi yudahdihuhu al-khira'a bi anfih. Atau pihak-pihak yang melakukan seperti ini, berbangga-bangga dengan nasab, akan Allah jadikan dia di sisi Allah Subhanahu wa taala ya, enggak punya nilai kecuali hanya sebatas debu hitam yang akan hilang dengan ditiup dengan tiupan hidung. Jadi justru ketika seorang membanggakan nasabnya, di sisi Allah dia hanya sebagai debu hitam, kerikil hitam. Ada yang juga hasyarat saghirah, yaitu binatang merayap kecil hitam. Itulah kedudukan ketika seorang justru membanggakan nasabnya, Allah nilai dia sebagai hanya binatang kecil yang hina atau debu kecil yang hina. Inna Allah qad adzaba ankum ghaibatal jahiliyah ya wa fahruha bil abad. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menghilangkan dari kalian ya gubbiyatal jahiliyah ya. Jadi kebanggaan atau noda-noda jahiliyah dan kebanggaan kepada keturunan, kepada bapak-bapak, kepada nenek moyang dan sebagainya. Innama huwa mu'minun taqiyun wa fajirun syaqi. Karena dalam timbangan syariat itu ya, orang hanya ditimbang dengan dua, kalau enggak dia mukmin yang bertakwa atau dia fajir, seorang yang berdosa dan celaka. Itu saja. Gak ada hubungan dengan nasab, gak ada hubungan dengan anak siapa dia, atau dari mana sukunya, atau warna apa kulitnya, gak ada hubungannya. Imma mu'min taqiyun au fajirun syaqi, kata Rasulullah SAW. An-nasu kulluhum bani Adam wa Adam khuliqa min turab. Ya, manusia semuanya adalah keturunan Adam alaihissalam, dan Adam terbuat dari tanah. Jadi hadis ini menjelaskan justru terbaliknya. Ketika ada larangan mencela nasab, pun juga ada larangan membanggakan nasab, yang dua-duanya sama-sama merupakan pelanggaran berat ya, seperti itu. Nah, dalam konteks mencela nasab ini, ikhwatul izza ya, tentu kita semua sangat meyakini bahwa kita ini Allah ciptakan ke muka bumi ini tidak bisa memilih dari nasab siapa kita akan dilahirkan. Gitu. Dari suku apa kita dilahirkan? Ataukah kita punya misalnya keturunan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga kita enggak tahu. Allah lah yang menentukan dari nasab kita, kita siapa kita dilahirkan. Ya, kalau kita bisa memilih mungkin. Tapi kita enggak punya kewenangan memilih. Oleh karena itu, ya, setiap bayi yang lahir itu fitrah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari nasab siapapun, dari keturunan apapun. Karena kita enggak bisa memilih dari rahim siapa kita dilahirkan, kecuali dari rahim ibu-ibu kita yang Allah tentukan dengan ketentuannya kita lahir darinya. Begitu. Sehingga tidak ada kewenangan manusia untuk mencela kenasaban yang lainnya. Abli seorang mukmin mencela nasab mukmin yang lainnya, enggak ada kewenangannya. Ya. Karena ini bagian dari sesuatu yang dia tidak bisa memilih. Atau mungkin juga misalnya terlahir dari misalnya dalam tanda kutip apa seorang penjahat misalnya. Apakah dia bisa memilih seorang anak itu, kita, saya mau lahir dari seorang yang soleh misalnya? Enggak bisa juga. Saya mau lahir dari kandungan seorang ibu yang soleh. Enggak bisa juga. Ya, Allah yang menentukan dengan kekuasaannya. Maka ketika seorang menisbatkan keburukan dalam kenasaban orang yang lain, dia telah mencela seorang atas sesuatu yang orang itu sendiri enggak bisa memilih. Bukan salah dia. Dia lahir dari seorang soleh atau seorang yang sebaliknya. Atau bukan kebaikan dan keutamaan dia. Dia lahir dari seorang yang soleh atau yang sebaliknya. Ya. Sehingga kita lihat dalam surah Al-Ahzab, Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam ayat ke-58. A'udzubillahi min 'ani minasyaitonir rajim. Walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu. Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin laki-laki dan wanita atas kesalahan yang bukan diperbuatnya. Tadi seorang dicela karena nasabnya, padahal dia enggak bisa milih dari mana dia lahirkan, dari nasab siapa, enggak bisa milih dia. Gitu kan? Atas kesalahan yang bukan diperbuatnya. Faqad ihtamalu buhtana wa ithman mubina. Maka orang yang melakukan seperti itu apa? Dia telah memikul kebohongan, melakukan kedustaan, dan melakukan tindakan dosa yang nyata. Ya. Dalam riwayat tafsir disebutkan sebuah riwayat terkait dengan ayat ini. Dalam riwayat Ibn Abi Hatim, ya, yang sanadnya sampai kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, qalat, ya, bahwa beliau radhiyallahu anha berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, li ashabihi, berwasiat di hadapan para sahabatnya, ayyur riba arba indallah, riba apakah yang paling parah di sisi Allah Subhanahu wa taala? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Mereka berkata Allah dan rasulnya lebih tahu. Qala arbar riba indallahi istihlalu ardi atau irdi mri'i muslim. Riba yang paling parah di sisi Allah adalah, ya, ketika seorang menodai, ya, kehormatan seorang muslim dengan mencela nasabnya, mencela keturunannya, mencela macam-macam, ya, seperti itu. Nah, sehingga ini juga menjadi satu penguatan dari larangan, ya, mencela nasab. Nah, ikhwatul aizzah, bahwa dalam sejarah itu disebutkan juga bahwa, ya, bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum, ya, sebuah generasi terbaik dari generasi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yang tazkiyah Allah Subhanahu wa taala Allah berikan kepada mereka, itu pun dalam tanda kutip mereka bukan manusia yang maksum. Sehingga sempat ada riwayat terjadi juga kejadian di mana seorang sahabat mencela kena sahabat-sahabat yang lainnya. Ya, walaupun kita lihat dalam hal ini langsung datang teguran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini memang bedanya sahabat, ikhtifallah. Kalau bersalah itu yang negur Rasul langsung gitu. Kadang-kadang dalam satu kejadian juga disebutkan mereka bersalah, yang negur Allah Subhanahu wa taala langsung, itu sahabat. Ya, generasi luar biasa. Jadi bersalah langsung diingatkan langsung, spontan. Apa yang terjadi dalam kisah itu disebutkan bahwa satu hari beberapa sahabat berkumpul. Ya, di situ ada Abdurrahman bin Auf, ada Khalid bin Walid, ada Abu Dzar Al-Ghifari, ada Bilal bin, dan beberapa sahabat yang lainnya. Ya. Ketika ada satu topik pembicaraan di antara mereka, Kemudian Abu Dzar berbicara, memberikan sebuah usulan bahwa apa kata beliau radhiyallahu an, aku mengusulkan agar pasukan diperlakukan demikian dan demikian. Jadi kita sedang membicarakan sebuah strategi perang gitu ya. Maka tiba-tiba Bilal bin Rabah menimpali waktu itu, tidak, itu adalah usulan yang salah, yang benar demikian dan demikian, kira-kira begitu panjangnya ya. Lantas dengan spontan Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, beraninya engkau wahai Bilal, wahai anak wanita kulit hitam. Nah ini kita lihat, keluarlah ucapan apa, wahai anak wanita kulit hitam. Mendengar itu langsung Bilal bin Rabah mengatakan, la ilaha illallah. Kata Bilal bin Rabah, berceminlah engkau, lihatlah siapa dirimu sebenarnya. Cukup seperti itu. Sambil dengan muka marah ya, beliau radhiyallahu anhu kemudian pergi dari apa namanya majelis itu, dan kemudian menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Beliau mengatakan, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku ingin mengadukan sesuatu ya yang terjadi pada diriku. Yang ini dilakukan oleh Abu Dzar. Ya. Rasul mempersilakan, wahai Bilal, silakan katakan. Artinya bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat care ya dengan para sahabat itu. Ada keluhan langsung ditampung, ada keluhan langsung diminta untuk menyampaikan, begitu ya. Silakan katakan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berceritalah Bilal kejadian yang baru terjadi tadi. Ya, diceritakan apa yang terjadi. Saya terlihatlah berubah ya raut wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerah, terlihat satu bentuk apa ketidaksenangan terhadap kejadian yang diceritakan oleh Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Kemudian Rasulullah menyuruh para sahabat untuk memanggil Abu Dzar, panggil Abu Dzar kemari. Ya. Dipanggil Abu Dzar radhiyallahu anhu, dan kemudian Abu Dzar pun datang tergopoh-gopoh karena memang Rasul yang manggil. Ya. Kemudian beliau mengatakan, assalamualaikum ya Rasulullah. Nah, perawi hadis ini mengatakan, sepertinya aku tidak mendengar salam Rasulullah menjawab salamnya Abu Dzar. Mungkin karena perawinya enggak dengar, atau mungkin karena tadi apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat apa? Marah dengan tindakan Abu Dzar itu. Sehingga salamnya pun enggak dijawab. Ini antara dua ihtimal. Kalau kita lihat ada beberapa hadis mengatakan bahwa ihtimalnya perawi hadis ini enggak dengar Rasulullah menjawab salam Abu Dzar. Gitu ya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, wahai Abu Dzar, engkau telah menghinakan Bilal bin Rabah dengan merendahkan ibunya. Tadi kan, wahai anak wanita hitam, begitu ya. Innaka mru'un fika jahiliyah. Sesungguhnya engkau orang yang masih ada noda jahiliyah dalam dirimu. Ya, mencela nasab. Mencela saya enggak boleh apa? Mencela nasab, begitu ya. Hadis riwayat Bukhari. Mendengar kalimat itu apa? Mendengar kalimat itu langsung Abu Dzar langsung spontan tersadarkan dan menangis. Dan berkata, "Wahai Rasulullah, beristighfarlah kepada Allah untukku ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kata Abu Dzar, minta ampun kepada Allah untukku ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian langsung dia spontan keluar, ya, izin Rasulullah untuk pamit dan mencari Bilal bin Rabah. Ya. Ketika bertemu itulah lihat bagaimana seorang Abu Dzar yang tersadarkan dari kekhilafannya langsung spontan ya meletakkan pipinya di kakinya Bilal bin Rabah. Kita lihat. Ya. Wahai Bilal, aku tidak akan berdiri dari tempatku ini sebelum engkau injak pipiku. Subhanallah, kita lihat ya. Luar biasa bagaimana seorang sahabat dengan spontan ingin membayar kafarat atas kesalahannya. Dia telah menghinakan saudaranya, maka dia layak juga untuk mendapat kehinaan saudaranya. Itulah sebenarnya. Luar biasa bagaimana sikap kedua orang sahabat ini. Aku tidak akan angkat pipiku kecuali engkau telah menginjaknya, wahai Bilal bin Rabah. Maka Bilal bin Rabah, kita lihat apa yang terjadi waktu itu. Ya, wahai Abu Dzar, sungguh wajah yang engkau bersujud kepada Allah tidak layak untuk diinjak. Dia cium apa? Pipi sahabatnya itu. Subhanallah, ini kita lihat persahabatan luar biasa. Yang satu adalah spontan meminta maaf dan siap untuk mendapatkan kafarat atas kesalahannya, yang satu bertasamuh memaafkan saudaranya. Ya, memaafkan saudaranya. Akhirnya berpelukanlah kedua sahabat itu dan mereka saling memaafkan. Nah, ini kita lihat ya bagaimana kejadian ya yang ada dalam riwayat tentang tindakan yang merupakan dosa besar, ya, sebuah larangan yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya sebutkan, sehingga dengan menggunakan ibarat kufrun, tidak ada dalam sendiri seorang mukmin kedua sikap ini kecuali kufrun. Tentu kufrun duna kufrin, kufur yang tidak sampai menyebabkan seorang terlepas dari keislamannya. Yang artinya apa? Ini dosa besar luar biasa yang tentunya ya kita semua harus menjaga. Ya. Jangan sampai kita melakukan tindakan yang juga diancam dengan kufrun ini, ya. Nah, ikhwati fillahillah, inilah ya sebuah riwayat ya tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang ya tindakan mencela nasab, dan juga sebaliknya berbangga dengan atau membanggakan nasab. Karena hakikatnya tadi bahwa seorang tidak bisa memilih dari nasab siapa dia dilahirkan. Semualah kehendak Allah Subhanahu wa taala, sehingga kali kehendak Allah Subhanahu wa taala tidak ada kelayakan seorang untuk mencari kebanggaan dan kemuliaan dari kenasabannya. Bahkan dalam surah yang antum sudah hafal semua itu, bahwa keutamaan dan kemuliaan dalam standar syariat adalah takwa. Ya. Inna akramakum indallahi atqakum. Itulah kemuliaan yang hakiki, yang hanya Allah yang mengetahuinya. Walaupun kita lihat dari sisi ini pun, seorang tidak bisa juga membanggakan ketakwaannya. Saya orang yang paling bertakwa, enggak boleh juga. Kenapa? Huwa a'lamu biman ittaqa. Karena Allah sajalah yang Maha tahu siapa yang paling bertakwa di antara hamba-hambanya itu. Fala tuzakku anfusakum, kata Allah. Maka jangan kalian apa? Mentazkiyah. Ya, melegitimasi dirinya sendiri. Ya, bahwa saya paling bertakwa, saleh paling beriman, itu tidak boleh. Kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Tidak, dalam beberapa riwayat sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mendeklarasi tentang ketakwaan beliau, karena memang Allah jaga Rasulnya. Inni atqakum wa akhsyakum lillah, kata Rasul. Aku ini orang yang paling bertakwa dan orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti ya. Karena Allah jaga, sehingga Allah pilih sebagai utusannya. Tapi kalau kita tidak ada kewenangan untuk mendeklarasi kita paling bertakwa, ya hanya Allah yang tahu siapa yang paling bertakwa di antara kita. Ya, ayat ikhti filarakumullah. Kira-kira beberapa hal yang kita bisa coba simpulkan dari beberapa hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga ada manfaat yang kita bisa ambil. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam FM. Suara dakwah Islam.
3: Pendengar yang budiman, hari ini kita memasuki tanggal 28 Dzulqa'dah 1447 Hijriah. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya selama engkau berada di dalam sholat, maka engkau seolah sedang mengetuk pintu Sang Maharaja, Allah. Dan barang siapa yang senantiasa mengetuk pintu Sang Maharaja, niscaya pintu itu akan dibukakan baginya.

0: Kaum muslimin yang berbahagia, hadirilah kajian Islam rutin Radio Salam FM. Tema, Meraih Berkah di 10 hari pertama Dzulhijjah. Bersama Ustadz Maulana Ammar SPD Hafidhullah Ta'ala. Bertempat di Masjid Baitus Salam, Kadu Dampit, Sukabumi. Hari Ahad, 17 Mei 2026, bertepatan di tanggal 29 Dzulqa'dah 1447 Hijriah. Pukul 9 hingga 11 WIB. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum. Dengan fasilitas ilmu bermanfaat, komunitas islami, e-sertifikat, makan siang gratis. Untuk mendapatkan e-sertifikat kajian, silahkan daftar dengan cara ketik kajian, spasi nama, spasi alamat, kirim ke 0811 11 11 940. Jangan lupa agar hadir tepat waktu. Acara ini diselenggarakan oleh Radio Salam FM dan relawan dakwah Fokus Salim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Pendengar yang berbahagia di mana saja Anda berada, alhamdulillah ya, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat-Nya kepada kita, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, dan juga nikmat rizki yang begitu berlimpah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala limpahkan juga salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah pendengar yang berbahagia di mana saja Anda berada, apa kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan di hari ini Anda beserta keluarga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan juga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk Anda pendengar yang sedang beraktivitas di hari ini, semoga harinya berjalan dengan baik dan juga lancar. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan dan Allah berikan sesuai harapan tentunya. Nah, untuk Anda pendengar yang hari ini sedang diuji dengan sakit, tentu terpenting adalah bersabar ya. Semoga Allah angkat penyakitnya dan dijadikan sebagai penambah pahala ataupun penggugur dosa. Untuk Anda pendengar yang punya utang, ya semoga cepat Allah berikan kemudahan untuk melunasinya. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah pendengar, di mana saja saat ini Anda berada, saya di sini akan menemani Anda untuk mengisi ruang dengar Anda dengan beragam acara menarik dan penting untuk diikuti. Acara pertama adalah penjelasan tentang prinsip-prinsip utama dalam berislam, yaitu dalam rubrik Ahlus Sunnah Wal Jamaah, yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Sarbini. Kemudian pendengar, selanjutnya akan dilanjutkan dengan ceramah kuliah Islam bersama Ustadz Herman Sabtaji. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata lagi, langsung saja saya akan mengajak Anda untuk menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah kita bertemu di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala turunkan sakinah dan menambahkan ilmu yang bermanfaat buat kita sekalian. Salah satu kata yang disebutkan di dalam Al-Qur'an menjadi bahasa Al-Qur'an adalah jahiliyah. Sebagaimana kata-kata yang lain bahwa kata jahiliyah memiliki dua pendekatan arti atau makna. Yang pertama adalah makna bahasa, yang sudah kita kenal bahwa kata jahiliyah berasal dari bahasa Arab. Al-jahlu, jahula. Ini bukan bahasa Indonesia. Jadi jangan nanti mengartikannya, orang Jawa mengartikannya bukan itu Ustaz. Gitu ya. Sebab ini bukan bahasa Jawa. Ini juga bukan bahasa Sunda, ini bukan bahasa Padang. Tapi ini bahasa Arab. Jadi mengartikannya pun harus diartikan menurut bahasa Arab. Jika kita melihat dalam bahasa Arab, arti al-jahlu memiliki dua arti. Nah, sedangkan yang kedua bukti bahwa makna jahiliyah adalah apa tadi? As-suluk ghairul mundabit bidawabit rabbaniyah. Bersikap tidak terikat dengan wahyu rabbani. Apa saja? Baik satuan maupun secara jenis, secara umum. Mari kita lihat. Di dalam surah Yusuf ayat 33. Ketika Yusuf alaihissalam meminta perlindungan kepada Allah dari gangguan wanita yang cantik. Udah di tengah-tengah kamar ditutup rapat, tidak ada seorang pun, gitu ya. Apa kata Yusuf alaihissalam? Seandainya engkau tidak hindarkan aku dari tipu daya rayuan wanita ini, ya, niscaya aku akan tertipu dengan rayuannya. Dan aku termasuk dari orang-orang yang jahilin kalau ikut rayuan dia. Artinya tidak mau mengikuti aturan Allah Rabbul Alamin yang tidak boleh untuk mendekati zina. Gitu ya. Ini poin. Jadi bahwa di sini kata jahilin dihubungkan dengan sikap tidak mentaati perintah Allah Rabbul Alamin, tidak mengikuti wahyu. Lalu di dalam surah Al-Ahzab ayat 33 yang sudah terkenal sekali, wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Janganlah kalian tabarruj dengan tabarruj jahiliyah yang pertama. Berarti akan ada jahiliyah kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Karena disebutkan jahiliyatil ula. Apa yang dimaksud tabarruj? Berarti berpakaian tidak seperti yang diperintahkan oleh Allah Rabbul Alamin. Ini bagi wanita. Yang dikatakan bahwa mereka seperti nisaun kasiatun ariyatun mumilatun ka'anna fi ru'usihinna ka'amsali asnifatil bukhut. Mereka itu wanita-wanita berpakaian tapi telanjang, ya, berlenggak-lenggok seperti ada punuk unta. Ya, punuk unta. Tahu punuk unta kan? Unta itu kalau dia jalan itu kelihatan ujung ininya, tempat duduk seorang itu ya. Tang gitu kan. Anda lihat wanita-wanita yang berjalan sekarang, lenggak-lenggoknya gitu, kayak unta lagi naik turun gitu ya. Iya benar, ini hadis Rasulullah SAW yang memperlihatkan seperti itu Anda akan lihat. Padahal Rasul tidak pernah melihat itu di zaman itu. Ini mukjizah ya. Bahwa dilihat nanti akan terlihat ada satu masa di mana sinfani min ahlin nar. Ada dua kelompok dari penghuni neraka. Salah satunya wanita seperti ini, jahiliyatil ula, ngikuti. Artinya banyak sifat-sifat dan karakter jahiliyah yang diikuti, salah satunya dalam berpakaian. Berpakaian tidak mengikuti perintah Allah Rabbul Alamin dalam wahyunya. Dalam surah Al-Ahzab ayat 59. Ya. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mukminin. Diperintahkan pada Rasul untuk mengatakan pada istrinya, anak perempuannya, dan seluruh wanita kaum muslimin untuk ayyudnina min jala bibihinna, untuk mengulurkan jilbab-jilbab mereka. Ayy jilbab, apa itu jilbab? Jilbab adalah yang menutupi seluruh tubuhnya termasuk kedua matanya. Ada riwayat cuma satu, tapi itu pun diperselisihkan. Yang benar semuanya. Kalau riwayat satu dua masih diperselisihkan hadisnya. Jadi begitu udah nggak ada, kosong. Berarti yang tidak mengikuti cara berpakaian seperti itu jahiliyah. Itu dikatakan oleh Ibnu Abbas dan Mujahid di dalam kitab Ibnu Katsir, dikatakan jika mereka kharajtunna, kalian keluar dari rumah-rumah kalian, kalian cabut khimar-khimar kalian dari kepala-kepala kalian. Ya, dicabut khimarnya dari kepalanya, buka keluar itu. Udah bukan hanya jilbab, jilbab kan menutup sini. Khimarnya tutup kepala saja udah enggak mau dipakai, dilepas. Itu enggak boleh waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Lah sekarang bukan hanya kepala, tangan, kaki, paha, nah itu habis. Udah begitu bukan hanya itu, semua badan kayak nyemot enggak punya baju gitu kan. Ini poin sekali. Jadi kengerian yang jelas. Di sini jahiliyah, iya jahiliyah.
3: bukan masa tetapi karakter dan sifat. Jadi ini disebut jahiliyah. Inilah yang disebut jahiliyah. Jadi dua artinya arti jahiliyah. Walaupun banyak perkataan-perkataan ulama yang lain yang bisa Anda baca dalam kitab-kitab tentang arti jahiliyah. Artinya, sehingga diringkaskan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, ya, dikatakan bahwa jahiliyah itu secara praktek atau realita terbagi kepada dua bagian. Ada yang disebut dengan jahiliyah ammah, umum, berlaku secara totalitas. Itu sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu semua jahiliyah gelap. Tak ada Islam di situ. Kosong benar-benar. Yahudi, Nasrani, Majusi, Kufar, Quraisy, musyrikun. Itu semua telah, dunia ini sudah benar-benar jahiliyah totalitas disebutnya. Jahiliyah total. Ya. Yang kedua adalah jahiliyah muqayyadah. Jahiliyah yang terikat, terbatas. Muhaddad. Tidak totalitas, tetapi pada poin-poin tertentu, baik perorangan maupun suatu komunitas masyarakat, terjadi jahiliyah. Di mana kalau dua karakter tadi ada di salah satu poinnya. Kita pun bisa disebut jahiliyah kalau kita terjatuh pada dua poin tadi. Seperti ketika Abu Dzar Al-Ghifari mencaci Bilal bin Rabah. Ya Nas Sauda, hai anak hitam. Siapa dikatakan gitu? Bilal bin Rabah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah dengan mengatakan bahwa di dalam dirimu masih ada setitik jahiliyah. Jadi Abu Dzar Al-Ghifari, Abu Dzar, tahu Abu Dzar? Subhanallah. Tetap disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki sifat jahiliyah. Kenapa? As-suluk ghairul mundabit bidawabit rabbaniyah. Bersikap tidak sesuai dengan aturan wahyu. Tidak boleh mencela Bilal bin Rabah karena hitamnya. Karena hitam sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Abu Dzar tahu bahwa Bilal hitam bukan karena kemauannya, tentu dia tidak akan berkata begitu. Betul kah? Tetapi di sini telah terjebak oleh kesalahan. Ya, gitu. Jadi jahiliyah adalah sebuah karakter yang bisa terjadi satu perorangan atau kelompok. Makanya waktu Muhammad Kutub menyebut bahwa zaman ini jahiliyah al-ishrin, jahiliyah abad 20, ya, atau disebut al-jahiliyah al-mu'asirah, jahiliyah modern, sebagian tokoh menolak pandangan ini. Dengan alasan jahiliyah sudah berlalu. Ya, padahal dia sebutkan dalil-dalil yang menunjukkan bahwa jahiliyah itu karakter, bukan fase waktu. Jadi bisa terjadi kapan saja, di mana saja, walaupun tidak bersifat totalitas, tetapi parsial-parsial dari jahiliyah itu. Di suatu bangsa bisa saja keparsialan itu bersifat merata, total, cuma di bangsa itu sendiri. Seperti di negara kita tercinta ini. Ya. Semua yang ada dua tadi bukan lawanannya, betul enggak? Yang pertama al-jahlu bi haqiqatil uluhiyah wa khasaisiha. Jahil terhadap hakikat uluhiyah dan khasaisnya. Tidak ada wala wal bara terhadap kaum muslimin Islam dengan Allah Rabbul Alamin, dengan rasulnya di negeri kita ini. Loyalitasnya kepada hukum darah dan tanah dan air. Gitu kan? Darah, tanah, air, nasab, begitu di antara kita. Pokoknya kalau sama-sama Jawa, siap berbela sungkawa. Oh, salah. Betul ya? Pokoknya gitu. Sama-sama Padang, sama-sama Medan, sama-sama begitu kondisi masih tetap, ya. Dulu waktu menjelang katanya kemerdekaan, gitu. Walaupun sampai sekarang gak merdeka-merdeka. Ya. Ada Yong Japa. Ada Yong Sumatera. Ada Yong apa lagi? Ya, banyak sekali Yong-Yongan. Itu untuk menyebutkan bahwa begitulah standar yang ada. Dalam hukum dan dalam ketundukan pun kita masih tidak mengikuti aturan Allah Rabbul Alamin. Hukumnya hukum jahiliyah, dari tahun berapa itu Belanda sudah membuat undang-undang yang resmi di kita. Enggak pernah mau berubah. Pokoknya hukum Belanda itu hukum yang paling gitu. Coba Anda katakan, wah ini supersib nih. Ya kalau Belanda supersib ya Tuhannya Belanda kalau gitu. Susah sekali. Ini hukum yang sudah berabad-abad. Sama sekali gak mau dilepas. Walaupun terbukti sepanjang sejarah meruntuhkan umat. Itu poinnya. Belum lagi satuan dari perilaku ketundukan kita. Sholatnya sudah bukan sholat dari wahyu. Pakaiannya bukan pakaian dari wahyu. Ya, sampai masalah berkeluarga tidak dari wahyu. Semua tidak dari wahyu. Semuanya berubah drastis. Ini berarti bangsa ini, negeri kita ini, masyarakat kita ini masih terjebak jahiliyah. Ini yang dimaksud oleh pembahasan kita tentang arti jahiliyah. Mudah-mudahan pandangan kita tentang arti jahiliyah bisa memberikan wa'i, wawasan yang cukup untuk menghadapi hal yang sesungguhnya dari kehidupan kita. Kita sedang berada di mana? Kita bukan sedang berada di sebuah masyarakat Islami. Jadi jangan bersantai ria bahwa seakan-akan kita sedang berada di sebuah masyarakat Islami yang udaranya sehat, yang pandangan gerak kita sehat, dan apa yang kita makan sehat. Tidak. Kita mengalami makanan yang kita makan kurang sehat, tidak bergizi, juga udara yang kita hirup tidak bergizi, tidak sehat, sehingga kita waspada dalam mengarungi kehidupan. Wallahu'alam.
4: Disiarkan dari kawasan Jalan Raya Situ Gunung Kilometer 6 Sukabumi, frekuensi 97.4. Salam FM, suara dakwah Islam.
5: Alhamdulillahi Rabbil Alamin, alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Thumma amma ba'du. Ikhwafilah sekalian, hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di acara kajian ini, dan insyaallah ta'ala kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita, yaitu pembahasan hadis ke-14 dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Hadis yang ke-14 adalah hadis larangan untuk berbuat zina, membunuh, dan murtad. Ya, dan kita baru membahas yaitu tentang larangan berzina. Ya. Dan orang-orang yang mengatakan bahwa mereka ini anti dengan hukum qisas, sesungguhnya mereka hanya membela satu pihak saja. Ya, yaitu pihak yang membunuh saja. Ya, harusnya kalau memang mereka ingin memandang menyelesaikan permasalahannya, juga lihat pada persepsi korban. Persepsi orang yang dibunuh. Ya, siapa? Yaitu keluarga-keluarganya. Yang dia tadinya adalah seorang tulang punggung keluarga, menafkahi anak istrinya dengan sangat baik, lantas tiba-tiba kemudian dia mati terbunuh. Sehingga anak dan istrinya terlantar. Ya. Dia tidak bisa membayangkan misalkan ibu bapaknya yang terbunuh punya ibu bapak yang tadinya sangat mencintai anaknya. Ya, diharapkan anaknya itu adalah sandarannya di waktu masa tua. Ya, tapi kemudian sandarannya itu, harapannya itu dihilangkan hanya karena kasus pembunuhan, hancurlah hatinya. Ya, depresilah dia, kemudian timbul sakit-sakit macam-macam dikarenakan depresi tersebut. Dan kita bisa menyaksikan, ya, ketika misalkan terjadi satu kasus pembunuhan, diadili. Ya, ternyata sang pembunuh hanya dihukum 10 tahun. Atau maksimal seumur hidup. Mereka kemudian berteriak-teriak tidak ridha dengan keputusan itu. Dan mereka mengatakan, saya inginnya dia juga dibunuh seperti halnya dia membunuh anak saya. Dia membunuh suami saya. Jadi ini hukum kisos ini bukan hanya berlaku di dalam Islam. Tadi kita katakan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa hukum itu sudah ada sejak zaman Taurat. Ya, sejak zaman Taurat, artinya orang-orang sebelum Islam juga sudah mempraktekkan itu. Ya, dan tidak bertentangan dengan hak asasi manusia. Karena orang, ya kalau tadi misalnya berdasarkan persepsi hak asasi manusia, tidak patut manusia itu mengambil nyawa orang lain, dan dia yang membunuh telah mengambil nyawa orang lain. Gitu. Ya, ini ya. Ya, belas sekalian. Gitu. Jadi ini adalah sebuah kemungkaran yang besar, yaitu menumpahkan darah, mengambil nyawa orang lain. Maka balasannya adalah juga sepakat, ya, yaitu bahwa hukumnya adalah dikisos, dibalas dengan setimpal. Ya. Kemudian yang ketiga dari hadis ini, yaitu yang berhak untuk ditumpahkan darahnya, padahal sebelumnya adalah terlindungi, adalah disebutkan watariku lidinihi al-mufariku lil jamaah, ya, yaitu seseorang yang meninggalkan agamanya, murtad, ya, dan juga orang yang keluar dari jamaah kaum muslimin, ya, maka mereka juga melakukan satu kemungkaran yang besar, yaitu melakukan kerusakan akidah dan kerusakan iman atas dirinya sendiri, ya. Dan ini tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, membuat Allah Subhanahu wa taala murka, ya, dan mereka hukumannya adalah sama, yaitu bolehnya mereka ini dibunuh sesuai dengan ketentuan yang berlaku menurut syariat Islam, ya. Dan kenapa mereka ini layak, ya, untuk ditumpahkan darahnya? Padahal orang-orang kafir saja yang benar-benar mereka itu ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, itu mereka tidak dibunuh. Mereka tidak dihalalkan darahnya. Bahwa orang kafir itu tidak satu jenis, ya, yang hanya boleh diperangi, ditumpahkan darahnya adalah orang-orang kafir yang memerangi kaum muslimin. Sementara ada orang-orang kafir zimmi yang berada di dalam perlindungan pemerintahan Islam. Ada kafir mu'ahad yang terikat perjanjian. Ada lagi kafir musta'man yang diberikan jaminan keamanan. Mereka semua tidak boleh dibunuh. Tapi kenapa kok orang, ya, yang tadinya Islam, keluar dari Islam, lantas kemudian ditumpahkan darahnya. Hukumannya ditumpahkan darahnya. Ya. Karena ini melakukan, ya, kerusakan yang luar biasa, yaitu kerusakan iman dan kerusakan akidah. Ya. Dan ini berbahaya bagi kaum muslimin yang lainnya. Karena boleh jadi mereka mempengaruhi satu sama lainnya. Ya. Dan juga dikarenakan mereka dahulunya sebelum mereka keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala itu pernah merasakan manisnya iman, manisnya ketakwaan, manisnya ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, lantas kemudian dengan lancangnya mereka tinggalkan begitu saja. Ya. Oleh karena itu hukumnya tegas, ya, yaitu la yahillu damu mri'in muslimin illa. Artinya adalah dihalalkan darahnya. Ya. Dan inilah sikap yang dilakukan oleh para khalifah sebelum-sebelumnya. Bagaimana misalkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, ya, di masa pemerintahannya yang singkat, hanya sekitar 2 tahun saja, itu disibukkan dengan memerangi kelompok-kelompok yang murtad. Ya, karena sepeninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu terjadi gelombang kemurtadan di hampir seluruh negeri. Ya, yang tidak ada gerakan kemurtadan ketika itu hanya ada di Madinah, ya, dan juga di Mekah saja. Apapun, ya. Ya, Mekah, Madinah dan Taif. Daerah-daerah yang lainnya 14 provinsi mungkin kalau kita anggap, ya. Itu terjadi gelombang kemurtadan yang sangat luar biasa. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an itu mengatakan ketika para sahabat yang lainnya berusaha untuk membujuknya supaya tidak menghukum mati orang-orang yang murtad, tidak memerangi orang-orang yang murtad. Saat itu Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata, "Bagaimana engkau akan memerangi manusia? Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, 'Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan tidak ada sesembahan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala.'" Siapa yang telah mengucapkannya, maka terpelihara dariku harta dan jiwanya kecuali dengan jalan yang hak. Dan segala perhitungan amalnya diserahkan kepada Allah. Ya. Ini mereka sudah bersyahadat. Ya. Dan mereka ada yang murtad dengan cara menolak syariat Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka tidak mengatakan dirinya murtad. Ya, apa jawab dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an? Ya, beliau menjawab, demi Allah, aku akan memerangi orang-orang yang membeda-bedakan antara salat dan zakat. Karena di dalam zakat terdapat hak harta yang harus dikeluarkan. Demi Allah, seandainya mereka menahan dariku anak kambing betina, maksudnya yang sangat murah sekali, yang dahulu mereka serahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai zakat, niscaya aku akan memerangi mereka karena mereka menahan dari menunaikannya. Ya. Kemudian Umar berkata, demi Allah, Allah telah membukakan hati Abu Bakar untuk berperang. Kemudian aku tahu bahwa itulah langkah yang benar. Ya. Demikian juga Ali bin Abi Thalib dan khalifah-khalifah yang lainnya, ketika terjadi gerakan kemurtadan, maka mereka kemudian memeranginya. Mereka menumpahkan darahnya karena ini sangat merusak akidah kaum muslimin. Ya. Inilah tiga sebab ya darah seorang muslim menjadi halal, ya. Yaitu yang pertama dikarenakan perbuatan zina, yang kedua karena membunuh orang yang haram untuk dibunuh, dan yang ketiga karena kemurtadan. Nah, hadis ini memberikan faedah kepada kita betapa besarnya kemungkaran tiga hal tadi. Ya, yaitu perzinahan, pembunuhan, dan kemurtadan. Itu semua akan mengandung murka Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, bagi ya orang-orang yang terlibat di dalam perbuatan seperti itu, hendaknya mereka berhenti. Mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan sangat kejinya sampai Allah di dunia saja ini sudah menetapkan hukum yang demikian keras. Ya. Kemudian hadirin rahimakumullah, walaupun di sini konteksnya adalah halal darahnya, boleh dibunuh, tapi tidak semua orang ya itu bisa melakukannya. Hanya pemerintahan kaum muslimin yang menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala yang sah saja yang bisa melaksanakannya. Ya, tidak bisa orang per orang atau organisasi per organisasi, tidak bisa. Ya, sebab kalau itu terjadi, yang terjadi bukanlah islah, bukanlah perbaikan, tapi yang terjadi adalah kerusakan juga. Ya, maka tidak berhak untuk ya kita melaksanakannya walaupun ketentuannya ada. Gitu. Yang ketiga hadirin, dari faedah yang bisa kita ambil di sini. Ya, di poin yang kedua adanya qisas, yaitu pembalasan yang setimpal. Ya. Tapi terkadang di dalam kehidupan dunia ini, seseorang yang dizalimi itu tidak mendapatkan pembalasan yang setimpal. Yang keluarganya dibunuh, ya, dia tidak bisa melaksanakan hukum qisas atas yang membunuhnya. Yang memukul tidak bisa melakukannya. Ya, karena misalkan yang memukul lebih berkuasa, ya, yang memukul punya backingan, enggak bisa dilaksanakan. Tapi ingat, ya, walaupun di dalam kehidupan dunia ini ya tidak berhasil mengkisas orang walaupun ketentuannya ada, tapi karena manusia tidak melaksanakannya, manusia zalim tidak menegakkan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, jangan khawatir. Ya. Kelak kisas itu juga akan ditegakkan ya di akhirat kelak. Ya. Akan ditegakkan antara manusia dengan yang lainnya, akan dilakukan kisas. Jangankan manusia, ya, disebutkan dalam sebuah

0: Ya, manusia itu akan terus melanjutkan perjalanan panjang di akhirat, sementara kambing-kambing itu ya kemudian akan dijadikan tanah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sementara orang yang menzalimi ya itu akan tetap diperhitungkan. Hanya bedanya itu jauh rugi ya hisab yang dilaksanakan di akhirat bagi orang-orang yang menzalimi, karena balasannya bukan dipukul. Ya, misalkan kita pernah mukul orang, lantas kemudian di akhirat dipukul, bukan. Ya, itu adalah bagian dari amal, jadi tidak mungkin terjadi. Ya, ini hanya di akhirat itu perkaranya adalah balasan. Balasan ya antara dosa dengan pahala. Ya, kata Rasulullah SAW, al-muflis orang yang paling bangkrut, bangkrut yang sejati. Pada hari kiamat nanti adalah orang yang datang dengan membawa kesalahan dan kezaliman. Ya, lantas kebaikan-kebaikannya, amal-amal pahalanya, itu akan diberikan, dilemparkan kepada orang yang pernah menzaliminya. Ya, yang pernah dizaliminya. Udah hanya pahalanya sedikit, amal solehnya jarang-jarang. Ya. Kemudian ini malah dikasih kepada orang yang terzalimi. Begitu amal kebaikannya itu habis, ya, maka keburukan dosa-dosa orang yang terzalimi, yang pernah dia zalimi, ditimpakan kepada dirinya sendiri. Jadilah dia menanggung dua keburukan. Keburukan amalnya sendiri dan keburukan amal orang lain dikarenakan kezaliman dia sendiri. Jadi nanti kisah di akhirat itu adalah seputar amal soleh, seputar dosa yang menjadi standar keselamatan seseorang, ya, ataupun juga kecelakaan seseorang di akhirat. Jadi kalau kita pernah menzalimi orang, tobati di dunia. Selesaikan di dunia. Karena kalau selesai di dunia, tidak akan dihisab. Tidak akan dikisas. Ya, tidak akan kisas di akhirat. Sudah selesai di dunia. Makanya kata Rasulullah SAW ketika beliau menghukum seorang wanita ghamidiyah yang berzina, lantas kemudian wanita itu setelah mati meninggal dunia dirajam, ya, dicela oleh sebagian orang, ya, kata Rasulullah SAW, jangan kau cela pada dia. Ya, jangan kau cela dia. Ya, seandainya taubatnya itu dibagi rata kepada 70 orang penduduk Madinah, orang-orang yang beriman, para sahabat, ya, dibagikan kepada mereka, niscaya 70 orang itu taubatnya sudah mencukupi. Adakah orang yang lebih baik taubatnya daripada orang yang menyodorkan nyawanya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dilaksanakan qisas? Selesai urusannya. Tapi kalau kezaliman, dosa-dosa itu masih kita bawa sampai dengan akhirat kita, silahkan bayar dengan amal-amal soleh kita atau dosa-dosa orang lain ditimpakan kepada kita. Rugi sekali kita. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM. Suara dakwah Islam.
2: Mutiara Ayah. Kebahagiaan untuk orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 96 dan 97.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Apa yang ada di sisi kalian akan lenyap, dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal. Dan sungguh kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Barang siapa mengerjakan amal

0: oleh baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sungguh akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik di dunia, dan sungguh akan kami beri balasan kepada mereka di akhirat dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Hajj ayat 37.

0: المحسنين.
1: Yang artinya, daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah. Tetapi, yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Demikianlah dia menundukkannya untukmu, agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang dia berikan kepadamu. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.
2: Radio Salam FM Sukabumi menerima dan menyalurkan hewan kurban. Mari salurkan hewan kurban Anda bersama Radio Salam FM. Paket harga hewan kurban. Paket harga domba tipe A 3 juta rupiah. Paket harga domba tipe B 2 juta 500 ribu rupiah. Paket harga sapi tipe A 21 juta rupiah. Paket sapi tipe B 3 juta rupiah. Patungan untuk 7 orang. Harga tersebut sudah termasuk biaya pemeliharaan sampai hari H, pemotongan dan juga pendistribusian. Mari kaum muslimin, salurkan hewan kurban Anda bersama Radio Salam FM. Untuk info dan konfirmasi, silakan hubungi 0811 11 11 940.
3: Ya, pendengar yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Harapan kami tentunya acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan memberikan inspirasi buat Anda semua. Dan bagi Anda pendengar yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu. Baiklah pendengar, kali ini saya akan menemani aktivitas Anda dengan beragam rubrik pilihan, yaitu yang pertama adalah rubrik Akidah bersama Ustadz Abu Azam Hawari. Dilanjutkan dengan rubrik Fikih yang akan disampaikan oleh Ustadz Fahri Fahrudin. Serta diakhiri nanti dengan rubrik yang tak kalah penting, yaitu Sirah Nabawiyah. Baiklah pendengar yang berbahagia, di mana saja saat ini Anda berada, tanpa berpanjang kata, langsung saya akan mengajak Anda untuk menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada kesempatan yang berbahagia kali ini yaitu tentang iman terhadap qadar atau takdir, yang mana ini merupakan salah satu rukun dari rukun-rukun iman. Di dalam Islam ya, kita kenal yang namanya rukun Islam, yang lima itu, bunyal Islam ala khamsin, syahadatu alla ilaha illallah ya, bersyahadat, kemudian zakat, sholat, puasa, haji. Begitu juga rukun iman ya, karena Islam itu ada yang sifatnya zahir dan ada yang sifatnya batin. Bukan hanya mementingkan masalah batin saja, tidak, tapi juga zahir juga. Nah, iman kepada qadar atau takdir ini salah satu bagian dari rukun iman yang utama, yang kita semuanya wajib untuk mengetahuinya, wajib untuk mendalaminya, sehingga kita bisa benar dalam memahami takdir. Karena betapa banyak orang yang terjebak dalam masalah takdir seperti qadariyah gitu kan. Kalau kita bicara tentang akidah, ada yang namanya di sana firqah ya, atau golongan qadariyah yang salah dalam memahami takdir. Nah, kita berusaha memahami takdir sebagaimana Allah Subhanahu wa taala kabarkan dalam ayat-ayatnya, begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya dengan petunjuk ulama yang rabbani insyaallah taala. Al-Qadar ya, atau takdir itu huwa ilmullah ta'ala bikulli syai'. Wa takdiru dzalika wa kitabatuhu fil lauhil mahfuz. Takdir adalah ilmu Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu. Mengetahui sebelum terjadi, mengetahui ketika nanti terjadi dan bagaimana kalau tidak terjadi sesuatu itu. Dan semuanya sudah Allah Subhanahu wa taala tuliskan di dalam kitab namanya Lauh Al-Mahfudz. Kitab yang terjaga. Terjaga dari berbagai macam perubahan. Allah Subhanahu wa taala sudah tuliskan 50 ribu tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi, takdir alam semesta ini sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kita duduk di majelis ini. Ini di biqadarillah, dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Sampai kita punya kondisi tertentu, sampai bentuk wajah kita seperti ini, ya, rambut kita, warna kulit kita, ya, fisik kita tinggi atau apa namanya, pendek atau gemuk atau kurus, ya. Begitu juga kita terlahir di Indonesia, bukan di Afrika, di Amerika, di Eropa. Kulluha biqadarillah. Semuanya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, bukan kejadian yang tanpa disengaja, tahu-tahu begini, tahu-tahu begitu, bukan. Jadi Allah Subhanahu wa taala alimun bikulli syai, dengan segala sesuatu. Al-imanu bil qadar, ya. Iman kepada qadar, ya. Dan qadar itu sirrullah fi khalqihi. Qadar atau takdir adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala bagi makhluknya. Tidak ada satupun dari makhluknya, meskipun para malaikat, meskipun para nabi dan rasul, tidak mengetahui hakikat takdirnya. Ya, karena ini rahasia Allah Subhanahu wa taala. Lam yutalli' alaihi malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal. Tidak ada satu nabi pun, malaikat pun, walaupun dekat kedudukannya dengan Allah, yang mengetahui hakikat takdir. Makanya di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, tidak, ya, menetapkan seseorang, ya, di dalam surga atau di neraka kecuali kalau sudah ada dalilnya yang jelas, sehingga tidak mendahului takdir Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang hari ini kita dapati mendahului takdir Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, ya, rekan-rekan atau teman-teman yang apa namanya pergi ke dokter, wah, ini nanti pasti begini dan begitu. Memang kalau secara medis ya begitu. Misalnya ini kalau begini dan begitu bayinya ini pasti nanti disesar. Enggak bisa kalau tidak. Iya kan? Sering kan begitu, atau penyakit ini diper apa namanya, orang ini pasti nanti 3 paling 2 bulan dia bisa bertahan hidup. Sudah divonis duluan. Mendahului takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah qadirun. Maha berkuasa, maha mampu menjadikan apa saja sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada takdir artinya at-tasdiqul jazim bi anna kullama yaqa'u minal khair wasyarr wa kullu syai'in fa huwa bi qada'illah wa qadarihi. Kama qala Subhanahu wa taala inna kulla syai'in khalaqnahu bi qadar. Wa ma amruna illa wahidatun kalamhim bil basar, ya. Iman kepada takdir artinya kita membenarkan dengan kuat sepenuh hati tanpa ragu-ragu bahwa segala apa saja kejadian, baik yang buruk atau yang baik, ya, fa huwa bi qada'illah. Semuanya terjadi dengan takdir dan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Kita sakit, ini takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapatkan nikmat, ini takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapatkan satu musibah, ini takdir Allah Subhanahu wa taala. Kullu syai'in biqadarillah, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah terangkan inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Segala sesuatu Allah ciptakan dengan takdirnya masing-masing. Kita ditakdirkan Allah, ya, berbeda-beda umurnya nanti. Ada yang